jarobat, menurut feng shui, menurut ramalan nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan, hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan.
memutuskan tali

0: silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil bukan jamaah. Yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa, sakit itu mengundang pahala, orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelum. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak. Ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif. Yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak. Itu ya, lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak, itu judi. Nah ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat tidak ada bayaran. Kalau tuh ada bayaran administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya. Kemudian memperbagus bacaan karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia. Itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania. Ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada dokter juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang satu juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya satu juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu'alam. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rabbi ummati ummati." Ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, di mana kita sampai pada perkataan penulis rahimahullah, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-alim, zat yang maha mengetahui, yang memiliki sifat ilmu yang sempurna, ya, sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, kebesaran, dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-alim itu adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki terkandung di dalamnya sifat ilmu. Dan di sini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana telah disampaikan tadi, itu adalah ilmu yang sempurna, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali dalil-dalil, ya, yang telah menunjukkan kepada hal ini, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha mengetahui, zat yang yakni meliputi seluruh makhluknya, yakni ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya Allah adalah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Ini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ini adalah keumuman yang yang sangat umum. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diketahui, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini adalah salah satu sifat dari Rabb kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sifat ilmu yang maha sempurna. Wa huwal alimul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang al-alim, zat yang maha mengetahui, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Al-hakim, yakni mengandung sifat hikmah. Jadi, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, itu yakni memiliki atau mengandung juga disifati dengan ilmu yang penuh hikmah. Jadi berapa banyak di Al-Quran kita membaca dalil-dalil, membaca ayat-ayat yang disandingkan antara dua nama ini, disandingkan antara dua sifat ini, sifat ilmu Allah dan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kesempurnaan ilmu Allah. Hikmah Allah sempurna, ilmu Allah juga sempurna. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan para hambanya, menciptakan manusia dan jin, kemudian memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa kunci kebahagiaan dari manusia dan jin tersebut itu adalah ketika mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub? Itu hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tumaknina, hati itu menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan mereka. Tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari makhluk yang Allah ciptakan. Apa yang menjadi kunci kebahagiaan dari makhluk yang Allah ciptakan? Apa yang menjadi kunci ketenangan hati bagi makhluk yang Allah ciptakan? Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah di setiap perintahnya. Allah memerintahkan mereka karena ada hikmah. Bukan Allah memerintahkan mereka karena Allah butuh ibadah mereka. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah karena ada hikmah di baliknya. Jadi berapa banyak nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim dan Al-Hakim, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala ilmu dan sifat Allah Subhanahu wa taala hikmah itu disebutkan secara bergandengan dan bersandingan di dalam banyak sekali dalil-dalil. Baik, maka ini menunjukkan bagaimana yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang juga dibarengi dengan hikmah, hikmah yang sempurna, ilmu yang sempurna dan hikmah yang sempurna. Berbeda dengan ilmu manusia, berbeda dengan hikmah yang dimiliki manusia. Naam, manusia juga bisa memiliki sifat ilmu, sebagaimana manusia juga bisa memiliki sifat hikmah. Tetapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maka di sini, ya, manusia bisa memiliki ilmu, manusia bisa memiliki hikmah. Akan tapi ilmu manusia, ilmu makhluk itu adalah ilmu yang terbatas, ilmu yang penuh dengan kecacatan. Ya, sebelumnya tidak tahu, tapi habis itu tahu, gitu ya, setelah belajar. Maka itulah sifat dari ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketidaktahuan, tidak diawali dengan kejahilan. Kalau ilmunya makhluk, maka diawali dengan kejahilan. Ada orang yang langsung pintar matematika ketika masih bayi, baru lahir, udah pintar matematika, udah pintar kalkulus misalkan. Udah hafal Quran misalkan baru lahir? Tidak ada sama sekali, ya. Maka ilmu-ilmu tersebut itu harus dia pelajari, harus dia berusaha keras untuk menuntut ilmu tersebut setelah dia tumbuh besar begitu, ya. Maka ilmu makhluk itu adalah ilmu yang diawali dengan kejahilan, ilmu yang diawali dengan ketidaktahuan. Akan tapi kemudian ilmu tersebut kemudian, yakni setelah dia mempelajarinya, baru dia kemudian disifati sebagai orang yang berilmu. Tapi sebelum dia belajar, maka dia tidak bisa disifati sebagai orang berilmu. Akan tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diawali dengan ketidaktahuan atau kejahilan. Ini adalah sifat-sifat yang penuh kekurangan, yang ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti ini. Maha suci Allah dari kita mengatakan kepada Allah, menisbatkan sifat-sifat yang penuh kekurangan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lihat itu mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama Al-Arif, ya, mengandung sifat misalkan ma'rifah. Al-Arif satu akar kata dengan ma'rifah, kata ma'rifah. Ma'rifah juga kalau kita terjemahkan, ya, ini bermakna pengetahuan, bermakna, ya, bisa kita terjemahkan secara bebas sama maknanya dengan ilmu. Akan tapi secara bahasa Arab itu berbeda, ya, antara al-ilm dengan al-ma'rifah. antara ma'rifah begitu ya. Jadi ma'rifah itu dalam bahasa Arab pasti selalu diawali dengan ketidaktahuan. Jadi itu mengapa nama, di antara nama Allah, di antara al-asmaul husna, di antara nama-nama Allah al-husna, nama-nama yang paling baik, itu tidak ada yang merupakan al-arif. Yang ada adalah al-alim, ya, yang ada adalah al-alim. Baik. Sehingga itu mengapa yakni para ulama kemudian menyimpulkan bahwa yakni al-alim itu adalah nama yang atau sifat ilmu, ya, sifat ilmu, ilmu dibandingkan ma'rifah, kata ilmu dibandingkan dengan kata ma'rifah dalam bahasa Arab. Lebih terpuji kata ilmu, ya. Ilmu itu lebih lebih terpuji daripada kata ma'rifah. Sedangkan sifat Allah, kita ingat bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang paling yang bagus, yang paling bagus, sifat-sifat yang husna, yang paling bagus. Bukan sekedar sifat yang hasanah, sifat yang baik atau sifat yang bagus. Sifat hasanah itu sifat yang bagus. Ini harus yang husna, yang paling baik. Yang tidak ada sisi kemungkinan ada kekurangan sama sekali. Tidak mungkin ada seperti itu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidahnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu yakni selalu adalah sifat-sifat yang paling sempurna. Sehingga ini di antara kaidah yang bisa kita gunakan untuk memfilter perkataan-perkataan orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Mereka banyak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat yang itu dari katanya sendiri dalam bahasa Arab itu tidak murni merupakan kata yang terpuji, yakni bisa ada sisi kelemahan atau bisa ada atau bisa saja netral-netral aja. Sekedar netral aja enggak bisa. Untuk menjadi sifat Allah, kita lihat seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada sisi kemungkinan kekurangan, begitu ya. Maka ini diantara kaidah yang bisa kita gunakan, ya, karena biasanya orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam itu, ya, mengada-ngadakan istilah-istilah baru, menisbatkan sifat-sifat yang enggak ada dalilnya di Al-Qur'an dan As-Sunnah, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentunya kaidah yang lebih jelas lagi adalah khalas, kalau enggak ada dalilnya enggak usah dibahas. Itu kaidah yang lebih jelas lagi. Tapi kalau mau menggunakan kaidah berikutnya adalah setiap sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada yakni kemungkinan ada kelemahan di situ, gitu ya. Contohnya tadi, ya, sifat ma'rifah misalnya. Sifat ma'rifah, kata ma'rifah itu ada kemungkinan dia secara bahasa, ada kemungkinan dia yakni selalu ada kemungkinan selalu ada selalu diawali dengan ketidaktahuan atau kejahilan. Sehingga itu mengapa tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Arif dan tidak ada sifat Allah Subhanahu wa taala yakni ma'rifah. Baik. Sekarang kita lihat di sini wa huwal alimul hakim. Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha maha bijaksana, yakni hikmah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hikmah yang sempurna. Kita lihat misalkan firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui ma yaliju fil ard, apa yang masuk ke dalam bumi, wa yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Jadi seluruh apa yang ada di alam semesta ini bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang yakni itu diketahui semuanya, perinciannya, ya. Tadi misalkan disebutkan umma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, apa yang turun dari langit yakni air hujan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai detail sekali, ya, sampai mengetahui detail sekali berapa volume air hujan yang turun pada suatu daerah tersebut, berapa, atau misalkan butiran hujan ini yang ini dia kemana setelah dihempas angin, kemana kira-kira dia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bandingkan dengan ilmu makhluk, Allah Subhanahu wa taala memang, ya, membukakan ilmu kepada makhluk sehingga makhluk bisa mempelajari tentang sunnatullah, bisa mempelajari tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bisa mempelajari tentang keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta sehingga kemudian itu dirangkum oleh manusia yang itu dalam yang dikemas dalam ilmu sains, gitu ya. Jadi sains, kalau sains tersebut adalah sains yang sehat, sains yang lurus, ya sains yang yakni tidak dicampuri dengan ateisme misalkan oleh pemikir-pemikirnya, sains yang tidak dicampuri dengan yakni statement-statement yang batil seperti misalkan teori evolusi, ya ala kulihal teori evolusi yakni. Kalau kita bicara sedikit tentang itu, tentunya itu bukan bidang ana, itu kan bidang biologi atau semacamnya begitu ya. Tetapi yang kita pahami dari teori evolusi yakni, kalau kita bicara evolusi tentang organ, organ tubuh manusia yang awalnya mungkin bisa jadi, misalkan karena orang-orang tersebut, orang-orang di daerah tersebut banyak menyelam, pencahariannya banyak nyari ikan dengan cara menyelam, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu menyelam di laut itu lama, sehingga kemudian paru-parunya menjadi lebih besar daripada paru-paru manusia yang lain pada umumnya atau pada normalnya begitu ya, sehingga kemudian nanti mereka kemudian yakni beradaptasi paru-parunya tersebut, sehingga nanti keturunan mereka kobilah ini misalkan ya, kobilah ini paru-parunya lebih besar daripada kobilah manusia yang lain. Maka ini tidak diingkari ya, tidak diingkari, ini ada hubungan sebab akibat, tidak bertentangan dengan Islam juga, tidak bertentangan dengan dalil-dalil ya, hal yang seperti ini ya. Evolusi yang kalau dimaksud evolusi yang seperti ini, maka itu tidak masalah. Akan tapi kalau misalkan yang dimaksud evolusi adalah yakni jenis manusia itu berasal dari jenis monyet misalkan, maka kita katakan secara sains pun tidak ada pembuktiannya sampai saat ini. Secara sains pun itu cuma hipotesa aja. Ya. Jadi yakni ini terkait teori evolusi. Tapi kita balik lagi. Jadi kita lihat ketika yakni seseorang itu mempelajari sains, kemudian sains tersebut bebas dari statement-statement yang batil, maka pada hakikatnya sains itu ya, hakikat dari sains adalah mempelajari tentang sunnatullah, mempelajari tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana alam semesta ini Allah tetapkan, Allah ciptakan, bagaimana bagian-bagian dari alam semesta bergerak, bagaimana bagian-bagian dari alam semesta itu berdinamika begitu ya. Jadi ini adalah ya, ini mempelajari tentang sunnatullah, mempelajari tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi, mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah, karena ayat itu ada ayat syar'iyah dan ada ayat kauniyah, sehingga sains ketika itu dibersihkan, dibebaskan dari statement-statement yang batil dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka sains itu adalah alat untuk mempelajari ya ayat-ayat kauniyah, untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Makanya harus bersyukur orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat syar'iyah dan juga bisa memahami ayat-ayat kauniyah. Ketika orang cuma melihat sekedar hujan, tapi dia memahami bagaimana hujan itu begitu ya, bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya dan seterusnya, maka dia akan lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih mudah merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mudah untuk memahami bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan. Yakni bumi kita. Tentunya kita mengetahui bahwa bumi kita tersebut di ada lapisan atmosfer ya, ada lapisan udara. Ya, kemudian kita mengetahui juga ya, ada matahari, ada bintang dan seterusnya, dan juga ada yakni alam semesta, langit yang ada di yakni ada di atas kita begini. Maka yang harus kita ketahui adalah ini dari observasi orang-orang astronomi, astrofisik ya, bidang-bidang itu. Maka matahari itu memiliki angin matahari, yakni dia memborbardir partikel banyak sekali dari matahari, memborbardir radiasi juga, radiasi elektromagnetik, cahaya yang itu ya bisa kita rasakan panas di siang hari, betul tidak? Maka dia memborbardir secara konstan ya, tentunya yakni secara terus-menerus begitu ya, ke segala arah. Partikel-partikel yang ada, partikel yang bermuatan, ada partikel yang tidak bermuatan, dia keluarkan banyak itu partikel-partikel. Dan sebagian dari partikel tersebut sampai ke bumi kita. Sebagian dari partikel tersebut sampai ke bumi kita. Ini apa nih? Kenapa tiba-tiba majelis ini berubah jadi majelis fisika dan astronomi dan astrofisik? Hah? Tapi kita ikuti. Jadi Ana mau mengajak antum untuk mentadabburi ya ayat kauniyah. Salah satu dari ayat kauniyah banyak sekali. Kalau kita mau mempelajari banyak sekali. Ya sampai-sampai Ana sempat bingung apa yang mau dibahas ini nanti. Kita mau pilih yang mana gitu. Kita pilih salah satu ini. Yakni partikel-partikel yang bermuatan tersebut itu kemudian kita harus tahu bahwa di sekitar bumi kita Allah menetapkan adanya daerah yang itu memiliki medan magnet yang itu medan magnetnya itu tidak konstan, akan tapi ada suatu daerah yang medan magnetnya itu lebih tinggi daripada daerah-daerah sekitarnya. Jadi ada lonjakan medan magnet di sekitar bumi kita. Nah, lonjakan medan magnet ini di sekitar bumi kita, ada peak, ada puncak begitu ya. Maka tugasnya adalah untuk menahan partikel-partikel yang berasal dari alam semesta, dari matahari, dari bintang yang lain, tapi yang dominan dari matahari. Partikel-partikel bermuatan tersebut ditahan di daerah tertentu. Ya, jadi itu ditahan sedemikian rupa sehingga yakni nanti bisa kita terpisahkan, bisa partikel-partikelnya tersebut terpisahkan. Kalau partikel elektron itu di mana, partikel yang lebih berat itu di mana begitu ya. Jadi itu ada bisa kita pelajari. Jadi misalkan ya, kira-kira daerah itu seberapa tinggi misalkan kalau ada yang bertanya begitu ya. Daerah yakni yang ada medan magnet ini, yang ada medan magnet maksimum tersebut itu berapa tinggi? Ini daerah yang ada medan magnet ini namanya sabuk radiasi namanya. Sabuk radiasi Van Allen itu istilahnya begitu ya. Namanya Van Allen karena orang yang menemukan atau orang yang meneliti itu yang pertama kali adalah Van Allen. Jadi kita menunggu kaum muslimin, nama-nama kaum muslimin ya yang mendominasi sains ke depannya ya. Kita misalkan ada sabuk radiasi Abu Muhammad misalkan ya, Syekh Abu Muhammad moderator kita, betul tidak? Ada sabuk radiasi Syekh Abu Muhammad misalkan. Nah, ada teorema yakni Syekh Abu Bakar misalkan. Begitu. Kita yakni sains ketika itu mempelajari tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin lebih berhak. Kaum muslimin lebih berhak ya, karena ini untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sains yang digunakan yang dieksplor oleh orang-orang kafir, ada sebagian dari mereka yang nggak punya tujuan, hanya sekedar eksplor, ini hanya sekedar bidang yang menarik. Ada sebagian dari mereka yang menggunakannya untuk kejahatan misalkan, untuk bikin bom dan seterusnya. Tapi kalau kaum muslimin tujuannya, ya ketika dibarengi dengan niat yang baik, maka kaum muslimin lebih berhak. Karena sains itu mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi sabuk radiasi yang kita bahas tadi, sabuk radiasi ini namanya sabuk radiasi. Ada dua, sabuk radiasi luar dan sabuk radiasi dalam. Jadi sabuk radiasi luar itu sekitar ketinggian 13 sampai 60 ribu kilometer dari permukaan bumi. Lumayan tinggi, ya, tinggi sekali, jauh sekali. Ini tertahan, yakni menahan elektron. Banyak elektron tertahan di situ. Sedangkan sabuk radiasi dalam itu lebih jauh lebih rendah, 1000 sampai 12 ribu. Kilometer dari permukaan bumi ya. Dan itu biasanya ada banyak proton di situ, partikel-partikel yang lebih berat ya. Dan seterusnya. Jadi kita lihat yakni ini di antara hikmahnya itu banyak sekali hikmahnya. Dan itu siapa yang bisa memahami? Orang yang memahami hal ini adalah orang yang bisa mempelajari bidang-bidang tersebut, betul tidak? Jadi ini yang kemudian bisa membantu kita untuk mentadabburi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudian nanti yang kita lihat aurora misalkan kalau di daerah dekat kutub itu gara-gara partikel-partikel yang tertahan di sabuk radiasi ini. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melindungi bumi kita itu dengan berbagai macam pelindung begitu ya, berbagai macam nikmat dan karunia yang kita tidak kepikiran sebelumnya, tapi ternyata baru kita kepikiran. Ini yang kita baru ketahui sekarang. Ada medan magnet di luar bumi, ada dua sabuk radiasi di luar bumi, sabuk radiasi luar dan sabuk radiasi dalam, begitu ya. Itu yang kita bisa pelajari sekarang, yang kita ketahui sekarang setelah ada penelitian. Tapi bagaimana kalau ada penelitian lanjutan? Yang ternyata kemudian kita baru sadar bahwa ternyata ada yakni yang Allah tetapkan, Allah ciptakan untuk misalkan melindungi kehidupan manusia di bumi. Maka ini tentunya adalah ini sebuah tanda ayat kauniyah yang memudahkan kita untuk mentadabburi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ciptaannya. Baik, jadi ini cuma gambaran saja ya, cuma gambaran saja. Tentunya banyak sekali ya di bidang yang lain, banyak sekali ya, bidang kedokteran, bidang biologi, bidang kimia, banyak sekali. Maka kita lihat di sini, ketika kita mempelajari, misalkan ketika kita mempelajari sains, kita ya cuma bisa mempelajari secara yakni secara global saja. Walaupun sains kita maju, walaupun sains kita merasa sudah maju, kita merasa sudah advance begitu ya. Akan tapi kita lihat air hujan yang turun. Kira-kira butiran hujan yang kita lihat misalkan 200 meter di atas permukaan tanah. Itu ketika jatuh, dia jatuh ke mana? Bisa enggak kita menggambarkan lintasannya secara akurat misalkan? Maka tidak ada yang bisa. Yakni itu membutuhkan detektor yang sangat canggih ya, data yang sangat besar begitu ya. Untuk memproses data yang sangat besar, big data, itu tentunya masih ada penelitian yang sangat kencang pada saat ini, akan tetapi itu kita merasakan banyak sekali kelemahan dari diri kita manusia kalau kita sudah membicarakan data yang banyak sekali. Ya, maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap setiap dari yang ada di alam semesta ciptaannya ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Apa saja, di mana saja lokasi tanah yang meresap air. Apa saja yang masuk ke dalam tanah dari air ataupun binatang ataupun apapun itu. Wa ma yakhruju fiha. Ya, wa ma yakhruju minha, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi tersebut, dari tanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas sama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Maka ini kita lihat, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala memiliki, Allah Subhanahu wa taala memiliki mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di darat, mengetahui apa yang ada di laut. Yang ada di darat saja kita tidak mengetahui. Ya, berapa banyak orang yang baru sadar bahwa ternyata dalam kedalaman ya di bawah dan di balik tanah ini ternyata misalkan ada objek misalkan ya tertimbun sekian lama baru ditemukan setelah yakni setelah objek tersebut tertimbun sekian ribu tahun misalkan. Ya, di balik tanah kita yang kita pijak ini saja kita tidak mengetahui semuanya. Ya, di dalam yakni bumi yang kita tinggali ini saja, orang mau ngebor bumi itu cuma sedikit saja yakni. Kalau kita bumi satu, bumi bulat ya tentunya. Tapi bumi tidak datar, akan tapi bumi bulat. Ini merupakan perkara yang sudah merupakan perkara yakni kauni yang disaksikan oleh banyak orang. Jadi yakni apa namanya? Ini adalah bagian dari fakta atau kenyataan yang bisa dilihat dari panca indera. Ya. Tetapi kita lihat di sini bumi, maka orang cuma bisa ngebor itu cuma sedikit saja. Ya, enggak nyampe kerak bumi yang bagian dalam. Jadi apa yang ada di dalam bumi pun kita masih tidak banyak yang mengetahui. Apa yang ada di dalam laut masih banyak yang belum kita ketahui. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di bumi dan apa yang ada di laut. Ya'lamu ma wa ya'lamu ma fil bari wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun yang jatuh, daun tersebut itu bagaimana ya, kemana jatuhnya, bagaimana bentuk lintasan jatuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kalau manusia pusing sekali untuk mencari tahu hal tersebut ya. Pusing sekali.

0: Ya, kita coba mengetahui secara yakni secara global atau secara aproksimasi, secara kira-kira, ya, secara kira-kira. Tapi kalau secara akurat, manusia tidak akan bisa mencapai tingkat akurat tersebut. Ya, ini di antara filsafat sains. Kalau kita mau bicara filsafat sains yang dibahas oleh orang-orang kafir dan filsafat sains yang dibahas oleh orang-orang filsuf begitu ya. Salah satu prinsipnya adalah tidak mungkin bisa mencapai yakni derajat akurasi yang sangat-sangat-sangat-sangat akurat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi banyak dari mereka yang tidak sadar dengan hal tersebut, mereka tidak mau mau mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui kelemahan diri sendiri. Tapi malah mengagungkan dan mendewakan dan menuhankan sains dan pemikiran mereka. Padahal di saat yang sama mereka mengatakan tidak mungkin kita mencapai titik derajat yang akurat sekali. Mencapai derajat akurasi yang sangat tinggi misalkan atau yang benar-benar akurat 100% akurat. Ya. Mana ada teori yang kemudian bisa atau peralatan atau detektor atau komputasi atau perhitungan ini misalkan ini daun jatuh, sekedar daun jatuh dari pohon. Ya, kita lihat jatuhnya ke arah titik mana dan seterusnya. Sangat banyak sekali parameter yang harus dipikirkan. Gak bisa. Secara akurat tidak bisa. Secara aproksimasi betul. Mungkin iya. Tapi secara akurasi tidak mungkin bisa akurasi 100%. Ini bahkan dirumuskan di dalam filsafat sains. Tapi di saat yang sama mereka menuhankan sains. Mengatakan bahwa ini adalah yakni apa namanya satu-satunya alat yang paling powerful yang kita miliki untuk mengeksplor alam semesta. Tapi di saat yang sama mengatakan sains itu yakni lemah, tidak bisa mencapai titik akurasi yang sangat tinggi. Ini kontradiksi di antara orang-orang yang yakni berkecimpung di dalam bidang filsafat sains atau para filsuf tersebut. Baik, ada orang yang membidangi tersebut, yakni sebagian dari mereka ada yang paham sains, sebagian dari mereka enggak, terus yang enggak paham metodenya, tapi mereka belajar filsafat sains, makanya banyak ngawur juga. Ya. Jadi ketika kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma yaskutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ajib. Kalau kita renungkan ini saja, bagi orang yang belajar sains, renungkan ini saja. Ini sudah cukup untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mampu kita mau yakni apa namanya? Mau mencapai derajat akurasi yang tinggi dalam masalah ini. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Ya. Demikian pula juga ada biji-bijian yang jatuh di dalam kegelapan bumi. Yakni ketika malam, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui kemana itu jatuh. Ya, Allah mengetahui ya ada angin yang akan menghempas sehingga nanti jatuhnya ke sana. Allah mengetahui. Wala ratabi wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada juga yang basah ataupun yang kering kecuali Allah mengetahuinya. Mana bagian yang basah, mana bagian yang kering. Ya, ini misalkan gerimis. Gerimis, ya ini bukan hujan deras, gerimis. Ah, maka kita bisa bayangkan, ada tanah yang basah, ada tanah yang masih kering, tidak terkena gerimis tersebut. Bisa tidak kita memetakan seluruhnya secara akurat di daerah ini misalkan. Ya, di daerah kita misalkan, atau di daerah kompleks kita misalkan. Kita petakan, mana titik yang basah, mana titik yang kering. Tidak bisa. Ya, mengetahuinya dengan akurat, dengan sangat akurat. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita lihat bagaimana kebesaran dan keagungan dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga di saat yang sama mengetahui bagaimana kelemahan dan kekurangan ilmunya makhluk, ya. Kelemahan dan kekurangan ilmunya makhluk. Maka kita lihat di sini yakni ketika kita melihat misalkan yakni bagaimana sains begitu ya. Kita balik lagi ke sains. Bagaimana sains? Yani sains itu selalu, sifatnya sains itu adalah teori-teori yang ada di sains itu memiliki cakupan yang terbatas. Memiliki domain berlakunya teori sains tersebut itu terbatas. Dan seiring waktu, Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu kepada manusia sehingga yang awalnya mungkin teori sains tersebut berlakunya cuma di daerah ini, kemudian Allah bukakan sesuatu di luarnya sehingga kemudian manusia kemudian ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh teori kita. Kemudian manusia mikir, meneliti, Sehingga kemudian fenomena baru tersebut bisa dijelaskan menggunakan teori sains yang baru begitu ya. Nah, ketika ini terjadi maka teori sainsnya domainnya itu lebih lebih lebih membesar lagi ya, lebih luas lagi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan fenomena yang baru lagi, kemudian manusia baru tersadar baru sadar lagi, oh ya, ini fenomena baru tidak bisa kita jelaskan dengan teori sains kita. Baik, kita meneliti, kita menelaah, kita mengobservasi. Kemudian sampai ketemu teori sains yang kemudian bisa menjelaskan fenomena tersebut. Dan tadi lagi-lagi cuma sekedar aproksimasi saja, seaproksimasi saja, tidak sampai dengan sangat akurat yang tadi kita katakan. Maka demikian sifat dari sains, sifat dari teori-teori sains. Yakni apa? Yakni memiliki domain yang itu selalu terbatas. Memiliki domain yang selalu itu pasti ada fenomena baru yang tidak bisa dicakup oleh domain sebelumnya. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana yakni lemahnya teori-teori sains yang dibangun oleh manusia. Teori sains yang dibangun oleh manusia ini berusaha untuk mempelajari sunnatullah tadi, betul tidak? Dan itu dibukakan sedikit-sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dibukakan sedikit-sedikit. Sehingga kemudian setiap waktu ya teori sains kita semakin berkembang sedikit demi sedikit. Sehingga kita lihat di sini apa hikmahnya, apa faedah yang bisa kita ambil dari sini. Sains itu terbatas. Teori sains itu terbatas. Ya, sains itu bukan segalanya. Sains itu bukan patokan kebenaran. Sains itu bukan kebenaran absolut. Sains itu tidak bisa mempelajari tentang sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib memang sudah dipatok itu bukan domain dari sains. Domain dari sains itu sesuatu yang zahir. Sesuatu yang zahir saja sains ini masih terbatas. Apalagi perkara yang gaib, jelas-jelas gaib seperti jin, seperti malaikat, seperti alam kubur, seperti akhirat, seperti tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang gaib. Tidak bisa secara definisi tidak bisa dijelaskan oleh sains. By definition begitu ya. Tidak bisa dijelaskan oleh sains. Itu memang di luar ranah sains. Sehingga prinsip yang paling utama dan pertama ketika kita membahas hal ini adalah ketika kita bicara dengan orang ateis misalkan yang menuhankan sains adalah Anda harus sadar dulu bahwa sains ini tidak menceritakan keseluruhan cerita. Dia tidak menggambarkan keseluruhan dari cerita. Dia tidak merepresentasikan dari seluruh hakoik, dari seluruh hakikat-hakikat. Ada hakikat yang tidak bisa digapai oleh sains, yaitu hakikat tentang perkara-perkara gaib. Bagaimana alam kubur, bagaimana jin, bagaimana malaikat, nggak bisa dijelaskan yakni oleh sains. Karena memang itu di luar ranah sains. Baik, jadi orang-orang yang tadi berkecimpung di filsafat sains atau para filsuf sains gitu ya, mereka itu yakni mengatakan bahwa definisi sains itu adalah sesuatu yang bisa diulang oleh orang lain di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Yang namanya sains itu adalah harus istilahnya kalau pakai bahasa Inggris must be reproducible. Bisa diproduksi kembali. Jadi kalau ada orang yang meneliti tentang eksperimen tersebut, melakukan suatu sebuah eksperimen di Bandung misalkan, ya, maka eksperimen yang sama kalau dijelaskan kepada peneliti yang lain, misalkan di Arab Saudi misalkan, peneliti di Arab Saudi itu insya Allah akan bisa juga melakukan eksperimen yang sama di lab mereka. Ini yang namanya sains. Kalau yang seperti ini, inilah yang namanya sains. Jadi kalau bisa diulang oleh orang lain di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ya kecuali kalau misalkan sains tersebut mempelajari tentang sesuatu yang terkait dengan tempat tertentu, misalkan mempelajari tentang kawah Gunung Merapi, ya sudah berarti ya ini cuma bisa dipelajari di situ di kawah Gunung Merapi begitu ya. Tapi itu harusnya bisa diuji kembali di waktu yang berbeda. Baik, ini namanya sains. Sekarang kalau kita pakai definisi ini, kira-kira mukjizat para nabi dan rasul itu perkara zahir, bisa dilihat oleh panca indera, oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan nabi dan rasul tersebut, ya, bisa dilihat oleh mata manusia. Akan tapi itu tidak bisa diulang. By definition tidak bisa diulang. Ya, mukjizat dan juga karomah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karamah yakni karamah, mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul, karamah Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan di tangan para nabi dan rasul tersebut, bukan di tangan para wali tersebut. Mukjizat itu di tangan Allah, karamah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan itu terjadi, Allah yang mengizinkan itu terjadi. Jadi enggak bisa diulang. Kecuali Allah mengizinkan itu nabi dan rasul tersebut mengulangnya, atau wali tersebut misalkan. Nah, kalau wali, Anda tidak pernah membaca penjelasan para ulama, itu wali bisa mengulang karamah yang Allah berikan kepadanya. Allahu a'lam. Jadi kita lihat maksudnya adalah, yakni intinya itu adalah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-amr biyadillah. Perkaranya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mukjizat para nabi dan rasul itu enggak bisa diulang. Ya, terbelahnya bulan enggak bisa diulang. Ya, tapi itu nyata, itu zahir, bisa kelihatan oleh manusia. Nabi Musa alaihissalam ketika atas izin Allah membelah Laut Merah, itu terlihat atau tidak? Terlihat. Bisa diulang? Tidak bisa diulang. Ya, tidak bisa diulang. Apakah ini masuk dalam ranah sains? Pakai definisi tadi, tidak masuk. Bahkan perkara zahir saja ada yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Perkara zahir saja ada yang bukan domain dari sains. Apalagi perkara gaib. Ya, apalagi perkara gaib. Nah, mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya itu kita lihat mereka, yakni mukjizat para nabi dan rasul tersebut itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang di zaman itu. Betul tidak? Hanya bisa dilihat oleh orang-orang di zaman itu. Hanya bisa yakni disaksikan oleh orang-orang di zaman itu. Adapun generasi setelahnya, generasi anak mereka misalkan yang belum lahir ketika mukjizat tersebut terjadi, generasinya, anak-anaknya Bani Israel yang belum lahir ketika Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah, maka tidak bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Betul tidak? Tidak bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Adapun mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak bisa diulang lagi, ada yang tidak bisa dilihat lagi, seperti yakni terbelahnya bulan atau air yang mengucur dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dilihat lagi. Akan tapi ada mukjizat, bahkan ini mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita saksikan hingga sekarang, hingga akhir zaman, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu keindahan, kedalaman makna dan akurasi yang ada di Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terbesar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir yang meragukan kebenaran risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah." Ya. Ketika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Qur'an, meragukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tu bi suratin mim mithli." Datangkanlah satu surat yang semisalnya. Dan satu surat yang terpendek di Al-Qur'an, Al-Kautsar. Inna atainakal kautsar. Ya, cuma 3 ayat. Surat yang terpendek. Ini ayat yang baru saja kita bacakan, "Fa'tu bi suratin mim mithli." Itu menantang orang-orang yang meragukan tentang Al-Qur'an, cukup datangkan yang semisal satu surat. Cukup kalau misalkan satu surat terpendek misalkan di Al-Qur'an, yakni surat Al-Kautsar, inna atainakal kautsar. Cukup itu saja, didatangkan yang semisal itu, silakan. Kalau bisa, wada'u syuhada'akum min dunillah. Datangkanlah penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shodiqin. Kalau engkau itu adalah orang yang benar, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu dan kalian tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka. Allati waqudaha an-nas wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Maka di sini kita lihat bagaimana yakni sains itu dia adalah menurut sebagian orang puncak dari ilmunya manusia. Itu adalah sains, itu adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang bahkan tadi, sesuatu yang zahir saja itu tidak bisa, ada yang tidak bisa dicakup oleh sains. Seperti tentang mukjizat para nabi dan rasul, Yang namanya mukjizat para nabi dan rasul itu adalah sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang secara definisi tidak mungkin dijelaskan oleh sains. Jadi nggak perlu antum meneliti bagaimana kira-kira Laut Merah terbelah dahulu. Tidak perlu. Kenapa? Ya, karena kemungkinan besar atau bahkan bisa jadi kita pastikan itu tidak mungkin bisa dijelaskan oleh sains. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk yakni membuat Maryam alaihissalam itu hamil kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari ya enggak memiliki ayah dan enggak memiliki ibu. Maka kita lihat bahwa sains ini pelajarannya, poin pentingnya. Ilmunya manusia terbatas, itu poin dari tadi yang mau Anda sampaikan. Ilmunya manusia terbatas, ilmunya manusia penuh kekurangan, ilmunya manusia penuh kecacatan. Sains yang diagung-agungkan oleh sebagian orang, ini banyak keterbatasan dan banyak kecacatannya. Ya, jadi domain dari sains tadi, itu terbatas. Ketika dibukakan oleh Allah fenomena-fenomena baru, baru kemudian manusia berusaha untuk memperlebar domainnya ini, tapi tetap terbatas. Ya, tapi tetap terbatas. Dan berapa banyak, masih banyak sekali masalah-masalah, ya, fenomena-fenomena di alam semesta yang belum kita bisa, yakni belum kita bisa jelaskan mengapanya. Bahkan bisa jadi kita masih belum kepikiran karena belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sebelumnya, baru-baru ini misalkan 2010-an ini. Sebelum 2010-an orang tidak ada yakni taib mungkin bukan 2010-an ya. Yakni ya sebelum abad ini misalkan ya, karena ada orang yang sudah berusaha memprediksi. Sebelum abad ini enggak ada orang kemudian kepikiran ada yang namanya gelombang gravitasi. Setelah yakni Einstein bikin teorinya, maka ada sebagian orang yang memprediksi ini harusnya ada gelombang gravitasi. Tapi baru 2010-an orang baru membuktikan secara eksperimen ada yang namanya gelombang gravitasi. Jadi sebelum itu bagaimana? Orang nggak kepikiran ada objek, ada makhluk yang namanya gelombang gravitasi. Betul? Baru Allah bukakan di 100 tahun terakhir ini. Baru Allah bukakan ilmu tersebut. Dan bahkan baru bisa terbukti secara eksperimen, oh ada ini makhluk ini. Gelombang gravitasi makhluk, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Bahwa ada makhluk seperti ini itu tahun 2010-an, masih baru. Sehingga kita lihat yakni ini namanya sains seperti ini. Sains itu yakni teori sains yang kita miliki sekarang bisa jadi nanti ada teori yang lebih bagus yang menggantinya. Ada sudut pandang yang lebih bagus yang menggantinya. Ya, sudut pandang yang digunakan di sains bisa berubah. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana kelemahan dari ilmu manusia dibandingkan dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an dan juga di As-Sunnah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akhirat, menjelaskan tentang alam kubur, menjelaskan tentang yakni hal-hal yang ghaib, maka kita harus sami'na wa ta'na. Maka kita harus sami'na wa ta'na. Jangan sampai kemudian kita terbersit. Ini kan tidak bisa diteliti, maka kita enggak perlu meyakini. Ini pemahaman yang bisa membuat seseorang itu menjadi mulhid, menjadi ateis, menjadi zindik dan fasik. Nauzubillah min dzalik. Baik. Terkait ini terakhir ya, sebelum kita akhiri ya, karena malam ini tidak bisa terlalu lama. Terakhir kita bawakan sebuah dalil, sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah." Ini ya terkait yakni lima hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya tidak ada yang mengetahui. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat terjadi? Mata sa'ah. Kapan hari kiamat terjadi? Maka malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat terjadi?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Ya, orang yang ditanyakan tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi sama-sama tidak tahu, baik malaikat Jibril alaihissalam dan juga Nabi Muhammad ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama tidak mengetahui. yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu fil wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Jadi pengetahuan tentang ilmu tentang kapan hujan turun dan di mana hujan turun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya secara akurat, secara sangat akurat, maha akurat, yakni sangat akurat sekali. Hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun manusia, manusia bisa melihat tanda-tandanya. Nah, dibukakan ilmu tentang curah hujan, kelembapan, awan, ya, arah angin, suhu, sehingga dengan informasi-informasi itu kita bisa menggunakan yakni keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta yang ada di yang merupakan bagian dari sunnatullah, sehingga kita bisa memiliki yang namanya perakiraan cuaca. Tapi perakiraan cuaca itu tidak bisa akurat. Perakiraan cuaca juga bisa salah. Banyak salahnya, Pak. Perakiraan cuaca juga tidak bisa kita memperkirakan cuaca. Apakah hujan akan turun di tahun 3050 kalau belum kiamat misalkan. Sekarang tahun berapa? 2024. Bisa enggak antum melakukan perakiraan cuaca di tahun 3050 tanggal 15 September tahun 3050? Ya enggak bisa. Dan tidak, kelemahan ilmu manusia. Kelemahan ilmu. Gampang kalau kita mau mengakui sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya ilmu kita. Gampang sekali untuk kita mencari banyak contohnya. Cuma ya di sebagian orang itu memiliki kiber. Sebagian orang itu memiliki sok pinter ya. Sebagian orang tersebut ya ini tidak mengakui, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tidak mengakui, tidak mau mengakui kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma maunya mengakui ya bahwa ilmu dia yang sempurna. Ini tidak mungkin dan ini menyelisih fitrahnya sebenarnya, akan tapi kiber itu yang kemudian menguasai hatinya sehingga hatinya tidak lagi menjadi hati yang hanif. Baik, bisa enggak perakiraan cuaca memperkirakan yakni tanah mana? Misalkan perakiraan cuacanya ini nanti akan gerimis. Baik, bisa enggak antum memperkirakan tanah mana? Ya, berapa milimeter dari ban motor ana yang diparkir di depan rumah? Baik. Berapa milimeter dari ban motor ana yang nanti tanahnya basah dan mana tanah yang kering? Berapa milimeter yang tanahnya basah dan berapa milimeter dari ban ana yang tanahnya kering? Bisa nggak perakiraan cuaca antum untuk memprediksi sampai seakurat itu? Tidak bisa. Baik, tidak bisa. Ilmu kita lemah. Ilmu kita lemah sekali. Ya, jadi yakni demikian pula perakiraan cuaca. Kalau perakiraan cuaca ya ini sains. Sains itu adalah dari tanda-tanda yang ada itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi di waktu berikutnya dan secara teori bisa memprediksi apa yang terjadi sebelumnya. Lah kan ini sama-sama yakni dibangun oleh rumus, ada kaidah. Kalau bisa memprediksi waktu ke depan juga bisa memprediksi waktu ke belakang. Bisa enggak antum memprediksi tanggal 15 September tahun 2000 sebelum masehi hujan atau enggak misalkan, ya nih di luar kemampuan ilmu manusia. Ajib ya, betapa lemahnya ilmu manusia. Jadi jangan ada yang protes ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yunazzilul ghaitha. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang turunnya hujan. Jangan ada yang protes, kita punya perakiraan cuaca. Kita memiliki weather forecasting, ya, weather forecasting, perakiraan cuaca. Gak bisa, ya, gak bisa. Forecast kita tersebut, yakni adalah forecast yang penuh kelemahan. Yakni perakiraan cuaca yang kita tersebut, perakiraan cuaca yang penuh kelemahan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di rahim seorang ibu ketika dia hamil. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Laki-laki atau perempuan. Baik, ada yang protes. Kita sudah punya teknologi USG. Ya. Maka kita katakan USG itu setelah umurnya sekian. Ketika umur 120 hari, malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh. Jadi malaikat saja sudah tahu di umur 120 hari apakah janin ini laki-laki atau perempuan. Malaikat sudah tahu. Berarti apa? Ilmu tersebut ketika umur 120 hari bukan ilmu yang hanya diketahui oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan ilmu tersebut kepada kepada makhluknya, yaitu yang pertama adalah yang paling pertama kali tahu makhluknya malaikat. Setelah itu baru kemudian bisa di USG. Bisa nggak antum meng-USG usia kehamilan baru 5 hari misalkan? USG laki-laki atau perempuan? Ya, mau sampai kapan antum nggak akan bisa itu? Ya, kalau baru 5 hari. Kenapa? Secara sains nggak bisa 5 hari di USG usia kehamilan 5 hari. Ya ini misal usia kehamilan 5 hari bisa nggak di USG? Nggak bisa. Secara dalil syar'i juga tidak akan bisa. Kenapa? Karena malaikat saja baru memiliki ilmunya laki-laki ataupun perempuan setelah 120 hari. Baik. Jadi setelah nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, ini fase-fase janin, 40 kali 3, 120 hari, ruh ditiupkan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke janin tersebut. Jadi malaikat tersebut tahu pada saat itu, pada usia 120 hari, tahu apakah ini laki-laki atau perempuan, tahu rizkinya, tahu ajalnya. Kan malaikat tersebut diutus oleh malaikat, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuliskan itu semua. Jadi tahu malaikatnya. Jadi bukan lagi menjadi ilmu yang hanya Allah yang mengetahui. Tapi Allah sudah membukakan ilmu tersebut kepada makhluknya. Yang paling pertama adalah malaikat yang tahu. Habis itu baru kita. Kita bisa meng-USG. Tapi itu pun kita nggak mengetahui bagaimana rizkinya janin ini nanti. Bagaimana ajalnya, kapan ajalnya, dan seterusnya. Nggak bisa diketahui oleh manusia. Ya. Tapi malaikat yang tadinya tahu. Sehingga kita katakan bahwa yakni tidak usah protes ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Enggak usah protes dengan kita sudah mengetahui USG. Antum harusnya bersyukur. USG, teknologi USG, teknologi perakiraan cuaca itu ilmu yang Allah bukakan untuk makhluk, untuk kemaslahatan makhluk, untuk kemanfaatan makhluk. Harusnya antum bersyukur, antum malah gunakan itu untuk protes terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Hah? Gimana coba? Ajib. Jadi wa ya'lamu ma fil arham ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Ini poin yang kelima mungkin ya. Innallaha 'indahu ilmu sa'ah, Allah mengetahui tentang ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, yang kedua adalah tentang menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Seseorang itu tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi besoknya. Mungkin dia bisa merencanakan, akan tapi tidak ada yang bisa mengetahui menit per menit, detik per detik apa yang akan dia lakukan besok. Jangankan 1000 tahun nanti, yakni dia sudah meninggal kalau 1000 tahun. Jangankan misalkan 3 bulan kalau belum ajalnya. 1 hari saja besok yakni. Bahkan yakni sekian detik setelah ini kita enggak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Kita kan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Sehingga menjadi batil itu seluruh orang yang meramal misalkan. Tahun segini akan ada pesawat jatuh. Ya, ini secara statistik. Kemungkinan ada pesawat yang jatuh secara statistik. Ya, jadi itu berarti bukan ramalan, cuma secara statistik saja. Betul tidak? Maka ini adalah yakni ilmu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Perkara tentang apa yang terjadi di masa depan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu tidak bisa mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Di bumi manakah dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Ya, sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Tapi, ini poin terakhir. Mari kita renungkan poin yang kelima. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang itu tidak akan mengetahui, tidak bisa mengetahui di tanah, di bumi manakah dia akan mati. Biasanya kalau kita bicara kematian, biasanya yang ditanyakan adalah kapan? Kapan kematian mendatangi kita? Kapan ajal kita? Biasanya kapan, betul tidak? Tapi di ayat tersebut, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di mana. Yang ditanya adalah di mana, yang dibahas adalah di mana. Seseorang tersebut tidak mengetahui di mana bumi dia akan mati. Nah, ini penekanannya lebih tegas daripada kalau yang disebut adalah kapan. Kalau kapan, semua orang memang sudah berpikir kapan. Tapi kalau di mana dia akan mati, dan bahwa manusia tersebut tidak akan tahu secara akurat di mana dia akan mati, Ajib ini lebih ditekankan lagi bahwa manusia tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita bayangkan misalkan ada orang yang sudah sepuh misalkan. Sudah nggak bisa kemana-mana. Sudah nggak bisa safar. Sudah selalu pokoknya selalu di rumah. Atau selalu di rumah sakit misalkan. Di kamarnya itu selalu di rumah sakit. Di kamar sekian, nomor sekian. Atau di rumahnya. Di alamat jalan sekian, di rumahnya. Bahkan di dalam rumahnya dia selalu di kamarnya misalkan. Tapi tetap ayat ini berlaku. Wama tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Di tanah manakah dia akan meninggal? Walaupun selama ini dia selalu berada di kamarnya tersebut, bisa jadi di hari kematiannya dia tiba-tiba didatang apa di dibawa keluar kemudian ke suatu tempat atau kemana atau kemana. Ya, bisa jadi orang sudah mikir ini kalau sudah misalkan menunjukkan tanda-tanda sekarat misalkan, ayo kita bawa ke rumah sakit ini. Pada suatu hari yang di mana itu muncul yakni sekarat misalkan, rumah sakit tersebut penuh, harus ke rumah sakit luar kota misalkan. Yakni walaupun orang tersebut misalkan sudah selama ini sudah sakit sepuh, selalu di rumah tersebut, selalu di kamar tersebut, tetap ayat ini berlaku bagi dia. Uma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu di tanah manakah dia akan meninggal, di posisi manakah, di lokasi manakah dia akan meninggal dunia. Ini berlaku juga bagi orang yang sepuh, yang sudah terbaring, yang tidak safar, tidak kemana-mana kecuali di atas kasurnya tersebut. Di lokasi itu saja. Kematian menjemput dia di tanah mana? Apakah di lokasi tersebut? Gak ada yang mengetahuinya. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Betul tidak? Kita tidak bisa mengetahui secara akurat. Jadi lihat bagaimana penekanan betapa yakni bahwa ilmu manusia tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Baik, jadi semoga ini bermanfaat untuk supaya kita bisa mentadaburi kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyadari bahwa ilmu kita itu penuh dengan kekurangan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kita kemudahan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, membuat kita memudahkan kita untuk semakin memahami ya bagaimana kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah itu adalah zat yang maha sempurna dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Demikian yang bisa Anda sampaikan dan kembalikan kepada Syekh Abu Muhammad, mungkin cuma satu pertanyaan saja. Nah, jazakallahu khairan.
1: Assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan dan langsung saja kami bacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Ummu Khawla. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Bagaimana cara kita untuk secara penuh memasrahkan segala urusan kita kepada Allah semata dengan kepada Allah semata dengan sebenar-benarnya memasrahkan tanpa ada harapan pada makhluk sedikit pun, karena seringkali ana masih ada sedikit berharap pada makhluk Ustaz.
0: Baik, jazakallahu khair. Ya, bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Maka kita bisa yakni mengetahui atau mempelajari atau mengasah ya, mengasah tentang hal ini dengan cara banyak mempelajari dalil-dalil. Banyak mempelajari bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak mempelajari bagaimana makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak mentadabburi ayat, mentadabburi hadis, banyak mempelajari ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam ya ketika sudah kondisi sudah sangat terjepit dan seterusnya, yang secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin itu terjadi misalkan. Itu banyak sekali di ya episode-episode sirah. Ya kita lihat yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menolong ya para aulia, orang-orang yang memang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajari sirah, pelajari ayat-ayat, pelajari hadis. Ya, pelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna dan kandungannya. Ya, sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini dipelajari. Dengan seperti ini, ya kita bisa yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan kadar yang seharusnya. Yakni kita harus sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang maha agung. Ketika kita jahil, maka kita tidak akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang seharusnya. Ini kaidahnya. Ya, jadi kejahilan itu membuat kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Sehingga itu mengapa kemudian kita tidak begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, malah tawakalnya kepada makhluk. Ini ada hubungan ya berbanding lurus ini antara kejahilan kita dengan tawakal kita. Jadi cara untuk memupuk adalah banyak belajar, ya, banyak membaca dalil, banyak membaca tafsir, banyak membaca penjelasan hadis, banyak membaca sirah. Intinya adalah banyak membaca tentang yakni ilmu syar'i, terutama juga tentang dalil tadi, termasuk dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah akan memudahkan kita biiznillah ya untuk kemudian kita bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya atau sebenarnya. Nah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelum, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya, malah bisa nambah dosanya. Dengan kesenangannya dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya, ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan.

0: popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir enggak mungkin taubat dari kejahatannya, ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan. Sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpah ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir enteng, sambil tersenyum. Karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir? Cuma sekali gitu sujudnya? Kita juga gak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur? Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah, ya. Dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain, kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud. Maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan,
2: Sujud sahwinya

0: lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting, jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri Muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun 2 kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya. Dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, "Ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham, berubah." berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustadz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir. Di sana gak ada azan, gak ada masjid. Ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan. Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan. Asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan, kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini gak mungkin. Gak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Gak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit. Dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik-baik, gak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut. Jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu. Lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaifu Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari ya, enggak gitu tasrifan.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa bertemu kembali di majlis kajian di Masjid Al-Furqan yang diselenggarakan oleh Tarbiyah Sunnah. Dan untuk pertemuan kita di hari ini, kita tidak melanjutkan materi yang biasa kita bahas, yaitu syarah kasbus syubuhat. Pada hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan waktu yang sekarang kita berada, bahwa kita ini alhamdulillah sekarang berada pada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan yang agung di dalam agama kita. Maka bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang di situ ada keutamaan-keutamaan berkaitan dengan waktu, juga dengan amal. Bagi mereka para pencari untung, bukan keberuntungan ya. Kalau keberuntungan bisa dapat bisa enggak ya. Tapi mereka para pencari untung. Maka di antara prinsip hidup orang yang mencari untung adalah mencari peluang dan kesempatan yang terbaik. Kalau orang jualan itu barang apa yang paling laku dan kapan waktu yang paling bagus itu. Itu menunjukkan seorang pedagang yang visioner ya. Ya memang dagangnya bukan asal-asalan, dia punya program. Nah demikian juga dengan kita sebagai seorang muslim, dagangan kita adalah dagangan akhirat. Dagangan akhirat tentu harus lebih memperhitungkan lagi untung dan rugi. Maka di antara prinsip seorang muslim yang cerdas adalah orang yang mencari peluang keuntungan yang besar, baik dari sisi waktu, dicarilah syarohuz zaman, waktu-waktu yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, maupun dari sisi tempat, syarohul makan, maka tempat-tempat yang memang itu diagungkan, ya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka dipergunakan kesempatan untuk datang ke sana. Juga dari sisi syaraful amal, tentang amal-amal yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Maka tiga hal penting ini harus diperhatikan oleh masing-masing kita kalau dalam diri kita ada jiwa mencari untung. Jadi bukan asal-asalan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi prinsipnya memperhitungkan keuntungan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Ini termasuk waktu yang di situ ada kesempatan, peluang untuk mencari keuntungan yang besar untuk negeri akhirat kita. Apa saja keutamaan berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini? Di antaranya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, di antaranya adalah ada 4 bulan haram. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan bulan haram adalah alladhi yahrumu fihil qital, itu bulan yang diharamkan padanya untuk melakukan peperangan. Jadi ada 4 bulan dalam 1 tahun tahun Qomariyah, peredaran bulan, berdasarkan peredaran bulan, ada 4 bulan yang haram. Di mana pada 4 bulan tersebut diharamkan untuk melakukan peperangan, kecuali kalau diserang sebagai bentuk pembelaan diri, maka itu dibolehkan. Tapi untuk menyerang atau memulai peperangan tidak boleh. Tentu ini ada apa kok 4 bulan ini diharamkan perang di dalamnya. Nah apa saja 4 bulan ini? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 4 bulan ini ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Kemudian 1 bulan terpisah, itu bulan apa? Rajab. Nah, 4 bulan ini disebut 4 bulan haram karena diharamkan perang dalamnya, karena 4 bulan ini memiliki keagungan sehingga peperangan dilarang pada waktu tersebut. Di luar 4 bulan ini dibolehkan perang, bahkan disyariatkan perang dalam rangka jihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan mungkin yang selama ini kita senantiasa mengejar keutamaan bulan Ramadan, karena itu merupakan bulan yang paling utama. Tetapi dari sisi ini, bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram. Makanya peperangan yang paling besar di dalam sejarah Islam ini, Yaumul Furqan, yaitu perang Badar. Itu terjadi pada bulan apa? Ramadan. Jadi bulan Ramadan boleh berperang. Tapi 4 bulan yang tidak boleh. 4 bulan yang dimuliakan. Sehingga peperangan tidak boleh dilakukan. Lalu apa kaitannya dengan keuntungan kita? Untuk keuntungan akhirat kita ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah taala tidak memuliakan suatu waktu di antaranya adalah bulan Dzulhijjah ini kecuali karena di dalamnya terdapat keutamaan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang nanti akan kita bahas. Jadi kemuliaan waktu ini ada kaitannya dengan keutamaan dan peluang keuntungan baik kita. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini, ya kita lanjutkan. Dzalika dinul qayyim. Surat At-Taubah berapa tadi? 36 ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, ini yang jadi catatan kita. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Berbuat dolim di luar 4 bulan tadi boleh atau tidak? Mendolimi diri sendiri? Tidak boleh. Maka disebutkan larangan mendolimi diri sendiri pada 4 bulan ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih dibandingkan waktu yang lain. Ketika disebutkan waktu yang khusus. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam perkataan Allah taala fala tadzlimu fihinna anfusakum ay fi hadhil ashhuril muharramah, yaitu pada 4 bulan haram ini. Li'annahu akadu wa ablagu fil ithmi min ghairiha. Karena berbuat zalim pada 4 bulan ini lebih besar dosanya dibandingkan pada waktu yang lain. Kama annal ma'asiya fil baladil haram tudha'afu. Sebagaimana bermaksiat pada negeri haram itu akan dilipatkan, maksudnya diberatkan hukumannya, diberatkan azabnya. Perbuatan maksiat di negeri haram di Mekah umpamanya dengan perbuatan maksiat di Indonesia, negeri yang halal bukan negeri haram, maka beda kadar hukumannya. Kadar hukumannya beda. Di sana lebih berat hukumannya. Karena berkaitan dengan tempat yang dimuliakan. Maka demikian juga berbuat maksiat pada waktu yang dimuliakan, maka hukumannya lebih berat dibandingkan dengan waktu yang biasa-biasa saja. Nah, maka ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa seandainya maksiat pada bulan haram diantaranya Dzulhijjah ini akan dibesarkan hukumannya dibandingkan dengan waktu yang lain, demikian juga dengan urusan amal soleh. Maka pahalanya akan lebih besar. Akan lebih dilipat gandakan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, walayalin asyr. Layal itu jamak dari layil. Layil itu artinya apa? Malam. Dan malam yang 10. Tapi penggunaan kata malam atau kata siang dalam tempat yang terpisah, itu terkadang maksudnya malam adalah siang, siang adalah malam. Sehingga penggunaan kata walayalin asr dan demi malam yang 10 dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, innaha asru dzilhijjati, malam yang 10 yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala dalam ayat 2 surat Al-Fajr ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi layal di sana maksudnya ayyam, hari-hari. Siangnya, malamnya, bukan cuma malamnya aja. Beda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar semua sepakat memahaminya adalah malam. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan maksud lailah di situ adalah malam. Di ujung surat Al-Qadar Allah Ta'ala mengatakan apa? Hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar itu memanjang sampai terbitnya fajar subuh. Oh, berarti itu maksudnya cuma malam saja, siangnya enggak masuk. Tapi ketika dimutlakan, maka yang namanya siang maksudnya malam, malam juga maksudnya siang. Ya, seperti Nabi mengatakan man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun bertanya lalu membenarkan jawabannya, maka tidak akan diterima darinya sholat 40 hari. Maka 40 hari itu bukan duhur asar saja, berarti sholat malamnya diterima dong. Maghrib, isya, subuh kan. Tapi 40 hari itu maksudnya siang dan malam. Nah, jadi di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, bahwa demi malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki keagungan. Coba kita perhatikan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, enggak ada makhluk-makhluk kecil. Allah bercerita tentang semut ketika bertemu dengan Nabi Sulaiman, tapi tidak bersumpah dengan semut, enggak dapat. Ya, tapi Allah bersumpah dengan apa? Kalau dari sisi benda, dengan langit, dengan bintang, dengan matahari, dan bulan, sesuatu yang besar. Kayaknya namanya sumpah itu untuk menguatkan pernyataan. Gak mungkin menguatkan sesuatu yang besar itu dengan menggunakan sesuatu yang kecil. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwa waktu tersebut memiliki keutamaan, memiliki keagungan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita ingat bahwa beramal pada waktu yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kedudukannya beda dengan beramal di waktu
2: yang lain. Karena keutamaan waktu. Sebagaimana tempatnya? Sholat di Masjid Al-Furqan ini dengan sholat Masjid Haram. Sama enggak? Sama enggak? Ya sama sholatnya ini. Ini zuhur karena zuhur. Cuma yang beda apanya? Pahalanya, keutamaannya. Ini satu, di Masjid Haram berapa? 100 ribu. Kok bisa dibedakan? Nah, ini berkaitan dengan syaraful makan. Keutamaan tempat. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan amal soleh yang dilakukan pada waktu tersebut. Nah, itu banyak sekali hadisnya, diantaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan lafaz bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadil ayyamil ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika bisyai. Ini lafaz At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tapi dengan lafaz yang berbeda. Ada sedikit perbedaan dalam lafaz redaksi ini atau matan. Nah, kita ambil matan atau redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud rahimahumullah. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu sholihu fihinna, yang mana amal soleh pada hari-hari tersebut, ahabu ilallahi minhu, lebih Allah Ta'ala cintai, fi hadil ayyamil asr, daripada hari-hari 10 ini. Maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak juga dengan jihad jalan Allah? Maka Rasul menjawab, qala wal jihadu fi sabilillah. Iya, tidak juga dengan jihad jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yati min dhalika bi syai. Kecuali seseorang yang berjihad jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, mati syahid. Baru itu lebih utama dibandingkan dengan amal di 10 hari pertama. Maka di sini ada dua hal yang berkaitan dengan keutamaan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa hadis ini menetapkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini menetapkan bahwa amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih Allah Ta'ala cintai dibandingkan dengan amal soleh di luar 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan kepada keutamaan beramal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini baru tanggal berapa ini? 6. Jadi masih ada kesempatan bagi yang ya bagi saya ya, juga bagi yang lainnya yang masih berlambat-lambat dalam beramal soleh. Masih ada kesempatan. Bahwa Allah Ta'ala lebih mencintai sedekah kita pada 10 hari pertama ini dibandingkan dengan berperang kita di luar 10 hari pertama di Hijrah. Kecuali kalau berperangnya sampai mati syahid. Sholat sunnah kita, shaum sunnah kita, atau ibadah-ibadah wajib kita yang dilakukan pada 10 hari pertama di Hijrah ini, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amal soleh serupa yang dilakukan di luar 10 hari pertama di Hijrah ini.

Saya di pesantren itu suka ya sepanjang waktu ya, juga menggalang donasi ya, untuk pembangunan asrama, kelas dan fasilitas yang lainnya. Ini ada hal menarik di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ada beberapa ikhwan yang setiap malam, 10 malam dari Ramadan, itu berinfak. Padahal mungkin infaknya bisa dikasihkan sekaligus kan. Pokoknya mau infak sejuta itu, pro sejuta. Tapi enggak ini, 100 ribu, malamnya 100 ribu. Alasannya apa? Mudah-mudahan di antara 100 ribu yang tiap malam disetorkan berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kan enggak tahu. Nah, berkenaan dengan 10 hari ini, nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Ah, mudah-mudahan salah satunya bertepatan dengan, enggak salah satunya, karena ini sepanjang hari ini. Sepanjang 10 hari. Kalau 10 malam dari Ramadan, cuma satu. Yang paling utama itu apa? Lailatul Qadar yang entah di malam keberapa itu. Tapi kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, maka ini apa? Semuanya istimewa. Walaupun hari Arafah dan hari Adha ya itu lebih utama, paling utama di antara 10 hari pertama tersebut. Tetapi keutamaan 10 harinya itu dimiliki semuanya. Maka prinsipnya kalau 10 hari pertama Dzulhijjah ini bukan mudah-mudahan salah satunya, tapi setiap hari semakin meningkat. Hari pertama 1 juta, mungkin besok 2 juta itu. Artinya semuanya berkenaan dengan keutamaan waktu ini. Tidak milih-milih salah satunya, ini semuanya berkenaan. Ya, cuma kadang orang lebih termotivasi mendapatkan Lailatul Qadar karena memang pahalanya lebih utama daripada 1000 bulan. Padahal kalau dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam barusan ini, ternyata beramal di 10 hari pertama ini, ya, lebih Allah Ta'ala cintai. Jadi sama-sama memiliki keutamaan. Walaupun Lailatul Qadar ya, itu lebih utama. Tapi ini keutamaan yang dimiliki siangnya, malamnya, bahkan gak pilih-pilih, semuanya ini keutamanya dimiliki. Jadi gak usah khawatir, jangan-jangan tidak bertepatan. Enggak. Bertepatan semuanya. Kalau 10 hari pertama. Kalau malam 10 hari terakhir Ramadan, mungkin. Kalau enggak tiap malam ngasihnya, ya mungkin tidak ada. Mungkin ada yang tidak bertepatan. Yaitu ketika pas malam Lailatul Qadarnya dia tidak bersedekah umpamanya seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan pertama tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua dengan jelas Nabi mengatakan bahwa amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih Allah Ta'ala cintai. Dalam lafaz Imam Al-Bukhari, afdola, lebih utama. Kalau tadi dalam lafaz At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ahabba, lebih Allah Ta'ala cintai. Ya. Kemudian dalam lafaz yang ketiga, lafaz riwayat Imam Ad-Darimi, azka, lebih suci di sisi Allah Ta'ala. Jadi amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada 3 label ini. Pertama dalam lafaz Al-Bukhari, afdol, lebih utama. Yang kedua dalam lafaz At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ahabbu, lebih dicintai. Kemudian yang ketiga dalam lafaz Ad-Darimi, apa? Azka. Azka, lebih suci, lebih bersih di sisi Allah. Maka bagi mereka para pengejar keuntungan dalam beramal, ini kesempatan emas ini. Yang merekomendasikannya bukan saya, bukan guru-guru kita, tapi langsung siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari keumuman hadis ini, karena hadis ini menggunakan lafaz al-amalus soleh, amal soleh. Dan kata-katanya menggunakan
isim ma'rifah. Jadi ada lam ta'rif yang masuk kepada isim mufrad dalam usul fikih.

Kemudian yang ke berapa tuan? Keempat? Nah, yang keempat. Bahwa di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan beberapa hari dalam bulan Dzulhijjah ini yang menunjukkan keutamaan Dzulhijjah. Sehingga diberikan penyebutan yang khusus dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama, Allah taala menyebutkan untuk bulan Dzulhijjah ini sebagian harinya dengan ayyam ma'dudat. Yang kedua, ayyam ma'lumat. Yang ketiga, al-yaumul masyhud.

0: Ya. Pertama, ayyam ma'dudat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah Ta'ala pada hari-hari terbilang. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayyam ma'dudat, ayyam tashrik, ayyam mina. Hari-hari terbilang yang Allah Ta'ala perintahkan untuk berzikir itu adalah ayyam tashrik, ayyam mina. 11, 12, 13, Dzul Hijjah.
1: Allah istimewakan dengan memerintahkan kita banyak berzikir kepadanya. Kemudian ayyam ma'lumat, ya.
0: Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj, ya.

Ayat berapa itu? 28 atau berapa ya? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. 28, benar. Ada apa ya? Ada yang buka? Ayat berapa, Pak? 28 betul? Ya, betul ya. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada mereka. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang maklum. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyam ma'lumat ayyamul asyr. Ayyam ma'lumat adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. 10 hari pertama Dzulhijjah yang kemudian disebut dengan ayyam ma'lumat. Sampai namanya diberi nama khusus. Menunjukkan keutamaannya. Adapun al-yaumul mashhud. Itu dalam surat

dalam surat Al-Buruj ayat 3 ya. Wa syahidiu wa masyhud. Di antara penafsiran masyhud yaumu Arafah. Hari Arafah. Itu yaum masyhud. Hari yang disaksikan. Kenapa? Ya, karena pada hari Arafah tersebut Allah Ta'ala menyempurnakan agamanya. Ketika ada seorang Yahudi mendengar ya, ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka orang ini bertanya, kalau kami orang Yahudi, ayat tersebut turun pada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai id bagi kami. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku menjadi saksinya. Kapan turunnya ayat itu? Kapan dan di mana? Ayat itu turun ketika sedang di Arafah. Pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah turunnya ketika sedang apa? Wukuf di Arafah. Maka hari itu merupakan hari yang disaksikan. Dan Rasulullah SAW kemudian menyampaikan Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah kepada umatnya ini. Ya. Jadi pada bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang diistimewakan. Sampai Allah telah menyebutnya dengan ayyam ma'dudat. Menyebutnya dengan ayyam maklumat. Menyebutnya dengan masyhud. Maka tentu beramal pada hari-hari istimewa tersebut di bulan yang di situ ada hari-hari istimewa ini memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa saja amal-amal yang memiliki keutamaan pada bulan yang utama ini? Kita lihat kepada beberapa dalil. Yang pertama hadis Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhuma dengan tiga matan yang ada perbedaan dalam redaksinya tadi ya. Ada ahabbu, ada afdalu, ada azka. Yang menjadi perhatian bagi kita adalah bahwa disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tersebut itu al-amalu soleh. Amal soleh secara umum. Artinya bahwa apapun amal soleh itu amal yang disyariatkan dalam agama kita ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun amal soleh tersebut bentuknya, maka dia lebih utama dibandingkan dengan amal soleh tersebut di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi apapun, oh saya bingung ini, mau buat amal soleh apa ini? Pada hari-hari istimewa ini, gak usah bingung. Semua amal soleh istimewa di hari ini, apapun bentuknya. Istilahnya sampai tingkatan iman yang paling bawah saja apa? Membuang pengganggu dari jalan, buang sampah dari jalan, buang batu yang tuh mungkin orang kalau jalan itu nendang batu. Itu amal soleh. Itu cabang iman yang paling bawah. Yang apabila kita lakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan perbuatan serupa di luar waktu ini.
Jadi apapun bentuk amal soleh tersebut secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah amal-amal soleh yang ada penyebutan tersendiri berkaitan dengan waktu ini. Maka ini menunjukkan apa? Ketika disebutkan secara tersendiri menunjukkan apa? Dia lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau di sekolah itu ya, guru biasanya kalau murid banyak yang dikenal cuma dua aja yang istimewa, yang paling pintar sama yang paling nakal gitu ya. Kenapa? Karena sering disebut di kelas gitu. Anak-anak, kamu sebut yang paling pintarnya, kamu yang paling nakalnya. Jadi adanya penyebutan yang khusus itu menunjukkan apa? Istimewa itu, mau istimewa baiknya atau istimewa buruknya, pokoknya istimewa aja gitu. Nah maka amal-amal yang akan disebutkan secara tersendiri ini menunjukkan memiliki keistimewaan, tentu keistimewaan lebih baik kalau dalam amal soleh dibandingkan dengan amal soleh yang lainnya. Walaupun tadi dalil hadis Ibnu Abbas berbicara amal soleh secara keseluruhan umum. Nah di antara amal soleh yang disebutkan secara khusus pada hari-hari istimewa ini, ya, yang pertama adalah as-sawmu, puasa. Ya ini ada air minum di meja saya. Saya tadi sudah bicara ke panitia, ya. Saya enggak saum hari ini. Ini jangan dicontoh ya. Ya. Pertama adalah apa? As-sawmu. Tentang saum ini, pertama kalau dimasukkan kepada dalil umum tadi, masuk gak amal soleh? Nah, masuk. Bahkan di antara amal soleh yang paling istimewa bagi Allah Ta'ala adalah apa? Saum kan? Kullu amali ibni adama lahu illa as-sawm. Seluruh amal soleh itu, seluruh amal soleh manusia itu baginya, kecuali saum. Fa innahu li, itu bagiku. Maksud bagiku itu bukan Allah yang mengambil keuntungan saum, bukan. Tetapi dinisbatkan kepada Allah, ini nisbatu tashrif, penisbatan pemuliaan. Saking mulianya ibadah saum di sisi Allah Ta'ala. Maka andaikan Rasulullah menganjurkan kita beramal soleh 10 hari pertama ini, nah ingat, amal soleh di antara yang paling utama adalah saum. Dan di sana ada hadis khusus berkaitan dengan saum di 10 hari pertama ini. Tapi maksudnya 9 harinya, karena pada hari 10-nya itu haram. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, an ba'di azwajin nabi, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang meriwayatkan hadis ini adalah Hafsah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjati wa yauma asyura'a wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awwalu tsnain minasy syahr wal khamis. Hadis ini sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan saum pada 9 hari pertama Dzulhijjah. Coba, tis'un itu 9 hari atau hari ke-9? Ini kan ada program TSL-nya ya. Ada bahasa Arab ini. Tis'un itu 9 atau ke-9? Ya. Beda kan? Kalau 9 itu berarti 1 sampai 9. Tapi kalau ke-9 berarti cuma yang ke-9-nya. Tis'un itu mana? Tis'un itu. 9 hari atau hari ke-9? Kan beda itu.
9. Hari ini saya, ini bukan, saya bukan bercanda ini. Karena ada dua pendapat terhadap hadis ini. Ya. Kalau jumhur berpendapat is'un di situ ya 9 hari, 1 2 3 4 sampai 9. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini, mereka mengatakan tis'un di situ maknahu tasi' ke-9. Itu hari Arafah. Tapi zahirnya tis'un bukan ke-9, tapi apa? Sebenarnya makanya madhab jumhur lebih kuat. Jadi 9 itu memang 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bukan cuma hari Arafahnya aja. Ya, wallahualam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berzikir. Berzikir ya. Dengan mengutamakan lafaz zikir takbir, walaupun zikir secara umum ya. Tapi yang datang dari as-salaf, mereka memperbanyak zikir berupa takbir. Ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan bagi mereka dan mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang maklum. Tadi hari-hari maklumat kapan itu? 10 hari pertama Dzulhijjah, 1 sampai 10. Kemudian pada hari-hari ma'dud, ayam ma'dud, ma'dudat. Tadi Al-Baqarah 203. Wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ma'dudat. Tadi kata Ibnu Abbas ma'dudat di mana? 11, 12, 13 ayam tasrik. Jadi nyambung akhirnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Maka kebanyakan para ulama mengatakan pada 13 hari ini disunnahkan baik kita untuk banyak berzikir, di antaranya yang datang dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya, itu dengan bertakbir seperti takbir hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu. Jadi berbanyak takbir itu. Pada hari maklumat 1 sampai 10, juga ada pada hari ma'dudat 11, 12, 13. Ya. Yang kemudian oleh jumhur ulama, takbir ini dibagi kepada dua kategori, dua kelompok. Ya. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ini takbirnya takbir mutlak. Enggak terikat dengan waktu tertentu. Pokoknya kapanpun dimanapun takbir. Sebut takbir mutlak. Ini tanggal 1 sampai tanggal 8. Adapun dari tanggal 9 sampai tanggal 13, yaitu mulai dari subuh tanggal 9 hari Arafah sampai asar tanggal 13 hari terakhir tasrik, maka takbirnya ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Itu bisa dilihat dalam kitab Manhajus Salikin Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Takbir mutlaknya tadi bebas waktunya, enggak terikat kapanpun. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang terikat selepas sholat fardu. Jadi pada hari Arafah mulai dari subuh sampai dengan asar hari apa? 13 terakhir hari tasyrik, setiap ba'da sholat fardu kita disunahkan bertakbir. Nah, yang ada ikhtilaf antara para ulama, mana dulu ini? Istighfar dulu atau takbir dulu? Gitu. Ada sebagian berpendapat, istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, baru takbir. Ada sebagian berpendapat, takbir dulu.
Itu satu yang leluasa ya. Pokoknya setelah sholat fardu apa? Ada takbir di situ. Itu khusus, yaitu takbir muqayyad, yaitu terikat dengan selepas sholat fardu, itu khusus dari subuh, hari Arafah, hari ke-9 Dzulhijjah sampai asar, hari ke-13, ya, hari terakhir tasyrik. Ini yang kedua ya. Berzikir kepada Allah Ta'ala diantaranya adalah apa? Bertakbir. Kemudian yang ketiga, al-hajju wal umratu. Haji dan umrah. Yang pertama bisa semua ini. Yang kedua bisa semua. Yang ketiga enggak semua bisa. So, kita yang duduk di sini sekarang enggak bisa ini. Karena kan sudah enggak ada keberangkatan lagi ya. Kloter terakhir sudah berangkat ya? Sudah ya Pak ya? Bahkan yang Puroda juga sudah berangkat ya? Sudah. Jadi yang paling istimewa pun Puroda sudah berangkat. Jadi nggak ada yang berangkat sekarang ini. Ini Puroda plus mungkin ini sekarang. Tapi nggak ada. Itu haji dan umroh. Ya. Tentu ini adalah ibadah yang sangat agung karena haji ini merupakan rukun Islam. Kemudian umroh juga dalam pendapat yang lebih kuat adalah wajib hukumnya. Walaupun umroh ada pada waktu-waktu yang lain, tapi haji kan cuma di bulan Dzulhijjah ini. Yang prosesinya dimulai dari tanggal 8. Ya. Hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 13. Ya. 13 Dzulhijjah. Sehingga tidak didapatkan di luar waktu-waktu, di luar bulan Dzulhijjah. Walaupun Ashurul Hajj, bulan-bulan haji ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi pelaksanaan ibadah hajinya pada, cuma pada bulan Dzulhijjah ini. Makanya namanya bulan juga Dzulhijjah. Bulan yang di situ ada haji. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala, tidak ada pahalanya kecuali surga. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang benar, diterima oleh Allah Ta'ala, maka selesai hajinya seperti kayaumi waladatu ummuhu. Seperti dia baru terlahir dari perut ibunya. Kemudian yang keempat adalah sholatu Idul Adha, sholat Id. Ini sudah maklum semuanya. Kemudian yang kelima adalah al-udhiyah. Iya, yaitu sembelihan kurban, menyembelih itu di sepanjang waktu ada, tapi kalau kurban waktunya terbatas, dan sembelihan paling utamanya sembelihan kurban, ya, dibandingkan dengan sembelihan-sembelihan syariatkan yang lainnya, maka sembelihan kurban paling utama, dan waktunya terbatas. Hanya 4 hari. Hari Idul Adha hari ke-10, kemudian 11, 12, dan 13. Dan itu pun hari ke-10 waktunya terbatas. Harus setelah selesai sholat Id. Sebelum sholat Id enggak sah.

Ini di antara ibadah-ibadah yang disebutkan secara khusus di hari-hari yang istimewa ini. Ini tidak berarti bahwa ibadah-ibadah yang lain tidak memiliki keutamaan atau keistimewaan. Maka masuk ke dalam keumuman amal-amal yang istimewa di hari istimewa ini, ya seluruhnya. Salat kita, sedekah kita, taubat kita, di mana ini adalah ibadah-ibadah yang sepanjang waktu kita disyariatkan, maka apabila dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, tentu dia lebih istimewa, lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa bentuk diistimewakannya amal, baik amal soleh maupun amal buruk? Karena kan pada bulan ini, ya, amal soleh diistimewakan, amal buruk juga apa? Diistimewakan. Cuma ada istimewa baiknya, ada istimewa buruknya. Maka diistimewakannya amal soleh itu adalah dengan mudha'afatu al-ajr, dengan dilipat gandakannya, diperbanyaknya pahala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pahala-pahala bagi amal soleh. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang membawa kebaikan di hari akhir nanti, maka satu kebaikan dibalas dengan 10 balasan. Jadi satu dilipat gandakan berapa? 10. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Perumpamaan sedekah yang diberikan jalan Allah Ta'ala seumpama satu biji yang menumbuhkan satu tumbuhan, ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 bulir, 100 biji. Ini satu kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala 700 kali lipat. Berarti lebih besar daripada yang tadi. Apakah ini puncak? 700? Enggak. Enggak. Bisa 1000. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih utama daripada 1000 bulan. Berarti lipat gandanya berapa itu? 1000 bulan itu berapa malam? Oh, 30 hari lah satu bulan. Kali 1000 berapa? 30? Jadi satu malam pahalanya dilipat gandakan lebih daripada berapa? Berapa tadi? 1000? 30 ribu ya. Apakah ini paling puncak? Allah Ta'ala memberikan balasan paling puncak 30 ribu? Itu satu malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan? Bukan. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini puncaknya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. 10 masih terhitung, 700 masih terhitung, lebih utama daripada 1000 bulan masih terhitung. Ini yang bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Artinya apa? Enggak terbatas, lebih dari itu semua. Lalu bagaimana dengan amal soleh 10 hari pertama ini? Allahu alam, tidak disebutkan berapa batasannya. Mudah-mudahan termasuk yang bighairi hisab, dengan tanpa batasan hitungan. Karena Allah sangat mencintai amal soleh tersebut pada hari-hari ini. Lalu bagaimana dengan diistimewakannya amal buruk tadi? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendzalimi pada bulan-bulan haram tersebut diri kalian.
Artinya jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat pada bulan-bulan ini, terutama pada 10 hari pertama ini. Maka istimewanya keburukan dari amal-amal buruk ini bukan dilipat gandakan jumlah hukumannya, enggak. Karena kalau terhadap keburukan Allah Ta'ala berlaku adil, terhadap kebaikan Allah Ta'ala berlaku anugerah. Kalau anugerah itu satu bisa dibalas berapa tadi? 10, 700 ribu dan seterusnya. Itu anugerah. Lebih balasannya. Lebih banyak jumlah balasannya. Tapi kalau keburukan, Allah Ta'ala katakan, man ja'a bisayyiati wa man ja'a bisayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali sejumlah keburukan tersebut. Jadi satu, balasannya satu. Lalu bagaimana diistimewakannya? Diistimewakannya adalah dengan diberatkannya hukumannya. Jadi walaupun satu, tapi lebih berat gitu. Di perbuatan maksiat di luar 10 hari pertama ini, dibalas satu. Satu maksiat, satu balasan. Keburukan di 10 hari pertama juga sama. Satu maksiat balasannya satu juga. Cuma kualitas hukumannya ini berbeda. Lebih berat yang dilakukan pada 10 hari pertama ini.

Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Saya kira untuk materi saya cukupkan sampai di sini ya. Dan sisa waktu sekitar 10 menit kita masuk sesi tanya jawab. Ya, Pak Bisri ya, tanya jawab ya. Ya, sudah ada pertanyaan yang datang ke meja. Bismillah. Bila akhwat masih memiliki hutang puasa Ramadan, manakah yang lebih afdol untuk dilakukan di 9 hari pertama Dzulhijjah ini? Puasa sunnah atau membayar hutangnya terlebih dahulu? Melakukan kewajiban lebih didahulukan daripada sunnah. Membayar hutang puasa wajib hukumnya. Maka lebih didahulukan daripada puasa sunnah. Oh, kalau begitu saya nggak dapat dong keutamaan puasa di 9 hari pertama Dzulhijjah. Maka jawabannya, puasa qadha yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, dia memiliki keutamaan tersendiri daripada puasa qadha di luar 10 hari pertama ini. Jadi pahalanya dapat. Cuma yang lain mau pahala dari shaum sunnah, kalau yang mengqadha pahala dari shaum wajib. Maka tentu keutamanya lebih besar yang wajib ini. Jadi luar 10 hari pertama saja kan amal yang wajib keutamaannya lebih tinggi daripada amal yang sunnah. Apalagi apabila dilakukan di hari-hari istimewa ini. Jadi di 9 hari ini silakan lakukan puasa qadha ini. Utamakan itu. Ya, itu masih tetap dapat keutamaan amal soleh di 10 hari pertama ini. Ada yang lain?

jumlah takdirnya tidak dibatasi dan pelaksanaannya tidak terpimpin. Jadi itu masing-masing. Itu masing-masing ya. Jadi tidak imam dulu terus makmum. Bareng, bareng aja. Ya. Wallahu ta'ala alam.

Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga Ibnu Abbas mengumandangkan takbir di jalan, di pasar. Berarti ketika beraktivitas jual beli juga bertakbir. Ketika berkendara juga bertakbir. Yang tidak boleh itu ketika di mana? Di toilet gitu. Karena itu tempat yang tidak pantas, yang mengagungkan Allah di tempat yang tidak baik ya. Maksudnya tidak mulia tempatnya.

0: Untuk saum di hari Sabtu ada ikhtilaf para ulama ya. Maksudnya untuk saum yang sunnah. Kalau saum wajib enggak? Makanya sepakat hari Sabtu bulan Ramadan wajib saum. Sepakat para ulama. Ikhtilafnya hanya hari apa? Sabtu untuk saum sunnah seperti saum Arafah atau saum Syawal atau saum apa ini? 9 hari pertama Dzulhijjah. Itu ada ikhtilaf. Karena ada hadis yang melarang saum pada hari Sabtu. Dan siapa yang saum suruh dibatalkan walaupun hanya dengan menggigit kulit pohon gitu. Cuma hadis ini dhaifkan oleh banyak ulama ya. Dan sebagian ada mensahihkan ya, Syekh Al-Albani beliau mensahihkan dan bahkan beliau mempertahankan ya argumentasi tentang larangan saum di hari Sabtu. Tapi Allah alam ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hari Sabtu tidak terlarang. Dan mereka melemahkan hadis tersebut dengan melihat kepada sanadnya, kepada apa namanya redaksinya yang ada apa namanya celah kurangnya di situ. Oleh karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak mengapa saum sunnah di hari Sabtu. Umpamanya hari Sabtu bertepatan dengan salah satu hari di antara 9 hari pertama Dzulhijjah atau bertepatan dengan puncak saum 9 hari ini yaitu pada hari Arafah tadi yang yaum masyhud itu. Yang keutamaan puasanya menggugurkan dosa berapa? 2 tahun ya. Saum Arafata yukafiru sanatal madiyah tawal baqiyah. Saum Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Atau saum hari Sabtu tersebut sebagai penyerta bagi saum hari Jumat. Nabi SAW melarang saum hari Jumat. Illa antasuma yauman qoblahu au yauman ba'dahu. Ketika istrinya saum pada hari Jumat, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh. Kecuali kalau kamu saum sebelumnya hari Kamis atau saum sesudahnya berarti hari Sabtu. Ya. Atau berkata, bertepatan dengan hari-hari yang lain, saum Asyura umpamanya. Atau saum khusus di bulan Syawal yang 6 hari. Ya. Maka Allah Ta'ala alam ya. Pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah boleh. Ya. Adapun hari Ahad, Allah alam saya tidak mengetahui secara jelas duduk permasalahan. Apakah ada larangan saum pada hari Ahad atau tidak? Ya. Cuma kalau lihat kepada momennya, ya, hari Ahad itu hari apa? Bukan hari libur nasional, bukan. Yang dengan keagamaan itu hari yang dijadikan Id, ya, oleh siapa? Nasoro, ya. Oleh Nasoro. Biasanya kalau hari Id itu hari apa? Senang-senang ya? Gembira. Kalau di dalam Islam hari Id gak boleh? Saum kan? Idul Fitri haram. Idul Adha haram. Hari Jumat dilarang juga kecuali kalau saum hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Maka secara kalau lihat kepada prinsip itu, yaitu adalah hari Idnya orang-orang Nasrani, maka kalau saum pada hari tersebut menyelisih mereka berarti. Karena kalau saum itu tidak boleh pada hari Id. Ini kita malah saum umpamanya. Itu berarti apa? Menyelisihi. Kalau lihat dari sisi itu, tidak ada masalah. Walaupun tidak ada saum khusus hari Ahad. Yang saum khusus hari mana? Senin sama Kamis. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? 3 menit lagi. Ya. Apa? Ah ya. Enggak cepat mati maksudnya. Ya, sunnahnya bagi pengurban itu menyembelih oleh tangannya sendiri. Ya, Rasulullah SAW beliau memanggil Aisyah, menyuruhnya mengambil pisau, dicoba. Oh, belum begitu tajam. Suruh lagi Aisyah untuk mengasah. Kemudian beliau injak leher kambingnya, kemudian beliau menyembelih sendiri kambing kurbannya. Jadi beliau menyembelih, istrinya membantu. Maka para ulama berpendapat, ya, di antara sunnah berkurban adalah yang berkurban yang menyembelihnya, bahkan yang membantu penyembelih, istrinya juga ikut membantu menyembelihkannya. Itu sunnah. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin nggak bisa ya atau gimana pertama kali? Ya, maka bagusnya ada pelatihan dulu. Ini kalau nggak salah hari ini ada pikir kurban ya, ya sama Ustadz Yusuf Habisullah ya, insyaallah. Sesi ketiga ya Pak Bisri. Ya. Ada praktek menyembeli nanti. Mungkin teoritis sudah menyampaikan nanti. Ya. Jadi ya ini ada sunnah ini, berarti bagi yang berkurban berarti dulu lah sebelum menyembelih. Jangan, oh saya enggak bisa. Ya kapan bisanya kalau belum pernah mencoba? Ya. Jadi berlatih dulu supaya bisa melaksanakan sunnah ini. Di sana ada ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan-ketentuan sunnah-sunnah di dalam penyembelihan. Di antaranya itu sembelihan seperti yang lama mati karena salah posisi itu. Jadi untuk binatang di bawah unta, ya, itu posisi penyembelihannya adalah leher atas. Sehingga disebutnya apa? Zakat ya. Leher atas. Tapi kalau untuk kurban leher bawah, nahar. Yang dibalik. Bahkan dalam madhab Imam Malik, kalau unta disembelih di leher atas, kambing disembelih di leher bawah. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan tidak sah sembelihannya. Karena terbalik. Itu diperhatikan. Dan efeknya ya, kalau salah posisi, lama. Seperti orang menyembelih ayam kadang berjam-jam masih tegak begini, padahal sudah putus ininya. Ya mungkin karena ini terlalu bawah itunya. Harusnya di mana? Di atasnya, yang mendekati ke kepalanya. Nah kalau yang di bawah itu unta. Makanya unta mah disembelihnya sambil berdiri gitu. Sambil berdiri. Sehingga yang leher paling bawah paling mudah untuk diputuskan. Karena yang atas kan tinggi kan. Nah itu diantara, mungkin diantara sebab bagi yang belum biasa dan mungkin belum tahu ya, kenapa kok lama sekali matinya ini. Sehingga apa? Kasihan ke binatang nih. Bahkan ada cerita di kampung sebelah saya itu, ayam disembelih berhari-hari masih hidup. Padahal uratnya sudah putus. Dikasih makan, masuk, keluar lagi lewat, karena sudah putus, jatuh lagi. Ya, itu qadarullah seperti itu. Tapi mungkin asbabnya dan sebabnya apa? Salah posisi. Jadi latihan dulu. Kalaupun memang belum bisa dan apa namanya? Sudah berlatih tapi mentalnya juga masih belum. Karena biasanya paling dominan mental itu. Apalagi menghadapi sapi gitu. Kalau ayam mungkin sudah biasa, saya sudah ribuan ayam pokoknya. Tapi kalau sapi gemetar karena saking gedenya gitu. Enggak tega lihat darah begitu banyak mengalir. Ya tidak apa-apa, tidak menyembelih juga, tetap sah kurbannya. Tapi bila ingin mengamalkan itu, latihan terlebih dahulu. Latihannya gimana nyembelih sapi? Ya. Sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudda lahu, kalau dia mau tidak mau, kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpama situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi SAW. Yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
2: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat
3: Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat, ya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala rajulu an hasbi dini, fa'inkanat fi dini salabah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul wal ladina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajlis ilmu di Masjid An-Nafi Dago. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Ad-Doktor Malik Ibn Husain Sya'ban Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil Baccalaureus di Kulliyatul Quran Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil Magister wa Doktora S2 dan S3 di Urdun, ya, di S3 beliau ini di bidang Al-Quran wa Tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan Tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhal. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlak, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung, mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal mashkuran. Tafadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه.
1: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat, kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahanam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
2: Ayuhal ikhwah, ni'amullah Subhanahu wa taala la tu'addu ولا تحصى، وإن من أجل نعم الله التي أنعم بها علينا أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
2: Fa man haqqaqa at-tauhid wa sara ala sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi haqqaqa al-maqsida min khalqina wa ijadina fi hadhihi al-hayah. حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
2: Wa nahnu lantasibu fi akhdina li aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح.
1: Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa ittiba'u manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayyizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
1: Dan mengikuti manhaj salafus saleh, mengikuti manhaj salafus saleh adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus saleh.
2: Fallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an al-Karim wa ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam hidayatan lin-nas.
1: Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
2: Wa ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala as-sahabata ridwanullahi alaihim liyakunu hamalatan lil-Quran walis-sunnah فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم.
1: Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
2: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatud din wa hum alladhina istafahum Allahu azza wa jalla wa ikhtarahum li suhbati nabiyyihi wa lil qiyami bihadhihi al-muhimmatil azimah.
1: Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
2: Wa nahnu nattabi'u manhaj as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna Allah amarana bidzalik. وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. نذكر بعضا منها ان شاء الله تعالى.
1: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
2: Awal ma naqra fi al-Qur'an al-Karim surah al-Fatiha. Wa hadhihi as-surah ففرض أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا وهذه السورة العظيمة التي هي سبع آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم كاملا.
1: Dan hal pertama kalau kita lihat yang pertama kita baca dari Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Qur'an, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
2: وندعو الله عز وجل بقولنا اهدنا الصراط المستقيم يأمرنا الله عز وجل بهذا الدعاء صراط الذين أنعمت عليهم وبين الله عز وجل الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad. Ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa hadzarana في آخر السورة من اتباع طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا ومن طريق الضالين وهم النصارى الذين عملوا من غير علم.
1: Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, mohon maaf, orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui, namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dhalin. Siapa ini ad-dhalin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
2: Wa yati huna as-su'al. Ma ad-dalil anna sirata alladhina هدى الله هو طريق الصحابة.
1: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat, apa dalilnya?
2: هناك أدلة كثيرة. منها ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول، قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا.
1: Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu. Seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimis lima amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para صحابة رضي الله عنهم.
2: والذي يحدد لنا المعنى هو سياق الآيات. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى: قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman katakanlah kalian, siapa kalian di sini, yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu, maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ini
2: masih.
1: Qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
2: Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim jami'an anbiya.
1: Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman, sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa kadzalika fi al-ayat as-sabiqah wa nahnu lahu muslimun. Nahnu man al-murad bina? Dhamir ya'ud 'ala man? 'Ala as-sahaba radhiyallahu anhum. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون، وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
1: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya berislam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
2: Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
1: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman
2: kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mu'minun di ayat tersebut? Di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal-mu'minun. Siapakah wal-mu'minun tersebut? Wal-mu'minun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
3: Wa suratul Baqarah liwahdiha fiha kathirun min al-adillati ala hadha al-amr al-muhim ala wa huwa anna al-hidayata fi ittiba'i tariqi as-sahabati radhiyallahu anhum.
2: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil. Sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
3: وكم من آية في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الصحابة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.
2: Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada para sahabat. Dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhoi dari para sahabat? Allah Subhanahu wa taala meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah para sahabat, meridhoi juga muamalah para sahabat, juga meridhoi akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu wa taala meridhoi hal-hal tersebut. Dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
3: Lama nasma' qawlahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum ad-dhamir huna ya'ud 'ala man? Awwal man yadkhul fih, yadkhul fih sahabatun nabiy صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك من سار على نهجهم إلى قيام الساعة.
2: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi man. Kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelah

0: من مخالفة طريقهم.
1: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Faqala ta'ala fi surah An-Nisa al-ayah 115: "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman di surat An-Nisa ayat 115: "Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah, ba'dama tabayyana lahumul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amaliyah. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Fi hadhihi al-ayah law iqtasara Allah 'azza wa jalla 'ala dhikri mukhalafati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yakfi aw la yakfi tariq as-sahabah li yubayyana anna man khalafa tariqahum faqad dhalla وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
1: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah SAW, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
0: Hal kullu man khalafa tariq as-sahabati radhiyallahu anhum yukhalladu fi nari jahannam? الجواب لا. لماذا؟ لأن المخالفات كثيرة جدا. فإن كانت تلك المخالفة فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم. لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه.
1: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan-penyelisihan ini sangat banyak. Jadi perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat, generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisihi dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalahnya masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisihi dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalannya.
0: Nunabbih ala hadha at-tanbih hatta nafhama an-nusus asy-syar'iyyah kama fahimaha as-sahabatu radhiyallahu anhum.
1: Kami Syekh mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Fa yumkin an yafham al-ba'd fahman khati'an lamma nadhkur hadhihi al-adillah. Sawa'un mithl hadha ad-dalil alladhi fihi anna man khalafa tariq ar-rasul wa khalafa tariq as-sahaba annahu fi nari jahannam aw ma sayati ma'ana fi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ. إلا من وقع في الشرك، من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
1: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka, yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
0: Nantaqil ila syai'in min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tubayyinu wujuba ittiba'i manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum. ونبدأ بالحديث قريب من الآية السابقة.
1: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas, yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Qala Nabi alaihi salatu wassalam: Iftaraqat al-yahud ila 71 millah, kulluha fi an-nar illa wahida. Wa iftaraqat an-nasara ila 72 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. Wa sataftariqu ummati ila 73 millah, كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة، وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها. فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين. لم يذكر اسماً الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka yaitu barang siapa yang mengikuti ya apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan juga mengikuti sahabat-sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya. Perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka, yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya.
0: Fala yafham ahadun dzalika al-fahm al-khati'. Lama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha fi an-nar, yani annahum kuffar. La. Wa innama hum mutawa'aduna bidukhuli an-nar. Fa kullu man khalafa tariq as-sahabati radhiyallahu anhum fa huwa mutawa'adun bidukhuli an-nar.
1: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman-teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
0: Fa ma'na ahadith wa ayat al-wa'id allati takunu fi haqqil muslimin anna man fa'ala hadzal fi'l fa innahu yastahiqqu dukhulan nar. Walakin hal kullu man توعد بدخول النار سيدخل النار الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله لا علاقة لنا به لا نحكم على الناس نحن هذا في الجنة وهذا في النار هذا من أمر الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
1: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya, kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
0: Idzan فهمنا الآن المعنى الصحيح لهذه الأدلة ونستطيع أيضا أن نجيب كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم فنقول أعوذ بالله لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة.
1: Alhamdulillah, berarti kita sudah faham pemahaman yang benar, ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun, ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf, tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
0: Taib. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه قرني أي أصحابي ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui, ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat, ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in, berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa hadhihi at-tazkiyah wa syahada min an-nabi sallallahu alaihi wasallam li khairil qurun إنما هي تزكية لفهمهم للكتاب والسنة فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة. ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
1: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman Salafus Saleh, mengikuti pemahaman para sahabat ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: وكما ذكرت لكم فإن الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا، وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا، ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين، وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم، ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف، وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.
1: Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak. Dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca, sangat banyak kitab. Namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf, yaitu Imam Ibnul Qayyim yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas penjelasan yang panjang. Ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut, ya, penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
0: أيها الإخوة، نحن نتميز عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها قال الله تعالى، ونقول قال أبو بكر وقال عمر قال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul, bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka menyepelekan, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
0: وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
1: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
0: Amma baqi al-firq fa سندها ينقطع عند من أسسها ومن جاء بتلك الفكرة فمثلا عندنا الجهمية المعتزلة الأشاعرة الماتريدية الصوفية هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخ أو شيء أو اجتهاد شيخنا الجهمية للجهم بن صفوان المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء الصوفية الصوفية ليست فرقة واحدة فرق كثيرة جدا الرفاعية النقشبندية الشاذلية القادرية إلى آخره كل فرقة ترجع إلى شيخها وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين.
1: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan, jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jahm bin Sofwan. Kemudian Mu'tazilah, Amr bin Atha. Kemudian Sufiyah, Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah. Dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, Syekh. Min zamanit tabi'in ini. ayah min akhir tabi'in, ayah akhir tabi'in. Tabi'in dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
0: Mathalan min akbar al-firq al-islamiyah al-mawjudah al-an firqat al-ash'ariyah wa yaqulun nahnu ahli as-sunnah. فنقول لهم يا أشعرية متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلا، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام. فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
1: Dan diantara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abu Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abul Hasan al-Ash'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang difahami oleh al-Ash'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada, yaitu setelah lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari, di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga, yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa min al-ajab annahum yaqulun nahnu asy'ariyatun fil aqidah wa syafi'iyatun fil fiqh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى. والله المستعان.
1: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan ya, ada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf, Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
0: Ayuhal ikhwah, al-kalamu fi hadhihi al-mas'alah kalamun tawil, walakin la'alla fi hadhihi al-khulasah fa'idah insya'Allah ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil insyaallah taala. Aswalul jawab ya Syekh. Baik, dibuka sesi tanya jawab, silakan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin?
0: Mungkin. Ayo. Bisa langsung bisa
1: tulis. Masyaallah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Silakan, tafadhal. Ya. Oh, ya, tafadhal.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ana mau tanya, bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah gitu. Ya. Mungkin itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendoakan tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi ini maro yuk ya sih biman ini ya da'u alal halak ini li a'immati salaf wa da'watihim ini yasuddun an da'wah ini wa hum yad'una alaihim ini maro yuk ya sih
0: yad'u ala a'immati salaf
3: ayya yad'una alal halak ini wa ala da'wati salaf wa ghairi.
0: طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم.
3: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak dengan kebaikan dengan baik. Yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada subhat tentang keamiran.
3: Apa?
4: Keamiran, kepemimpinan.
3: Keamiran.
4: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan bai'at. Orang pada ingin berbaiat gitu ya. Orang pada ingin mengangkat seorang imam. Nah, kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan baiat-baiat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut. Membangun suatu apa ada keimamannya kemudian baiat di situ. Nah. Mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada baiat, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbaiat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak, ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
3: Ini wajadna fi Indonesia yakni firq ini wa hum yarfuduna al-hukuma yarfuduna ini raisul jumhuriyah wa lab yani ladaihim labudda an yubayi imamahum yani wa hum yani firqah saghirah yani fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayi imamahum fahum ala jahiliyah matu ala jahiliyah fa ma ra'yukum yani ala hadhihi alfiraq.
0: Naam. هذا يعني ليس موجود في إندونيسيا فقط بل يكاد يكون موجود في كثير من الأماكن والسبب الذي يحملهم على مثل هذا هو عدم التزامهم ب fahmi as-salaf li ayat al-kitab wa ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la shakka anna salafahum fi hadha yarji' ila al-khawarij. Yarji' ila al-khawarij alladhina kaffaru a'imata al-muslimin wa kaffaru 'amata al-muslimin. وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر فقتلوا المسلمين تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام. فهذه الفرقة موجودة وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.
3: طيب الشيخ menjawab bahwa firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin dan mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka, gitu ya. Kita harus jauhi firqah-firqah yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, Masya Allah. Assalamualaikum ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syekhana. Barakallahu fikum. Indi soal, nahnu fi talabil ilm nash'uru bita'ab wa qad nufakkir aniz zawaj wa iktisabil mal wa ma yata'allaku bid dunya wa soal kaifa nasbir ala talabil ilm wa ala ta'ah wa anil ma'siyah ma ashaddi fitnatid dunya wa fitnati ghairiha law samahtum an tansahu lana jami'an barakallahu fikum hatta nakuna mithlu khairil qurun ya syekh masyaallah.
0: Terjemah soal.
3: Ah ya. Diterjemahkan dulu kata syekh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu terkadang saya merasakan capek gitu ya, merasakan futur dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun tadi, para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
0: طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور. إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه لطلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج قد يكون الزواج سبباً في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معيناً لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم.
3: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta. Gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu. Maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu, itu maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda ya. Bagi sebagian orang tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui ya, dirinya masing-masing. Gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya, yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Ama khairul qurun ya Syekh? Hatta ini yakun khairul qurun kasahaba wa tabi'in wa tabi'in ini. Adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat ya, dalam menuntut ilmu dan para tabi'in, tabi'u tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala hal, khususnya dalam pemahaman tadi. Taib, cukup atau ada lagi? Ya, silakan. Tafadhol. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan.
5: Bismillah. Ya, insyaallah. Mohon izin Syekh sama dan Ustaz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan Nasrani 72 golongan dan Islam 73 golongan ya. Nah di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya karena tidak tahu di Indonesia.

0: umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadithil iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala thalath wa sab'in. Wa nasara ini ithnan wa sab'in. Fa wajad anna an-nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayyi masjid yani amma an-nasara ini la yata'abadun fi kulli yani ayya kana'is ini. Fa kaifa al-jam' baina dhalik? Ini bi hadis al-iftiraq ini. Iskal ini wajad anna an-nasara ni aktsaru ikhtilafan minal muslimin.
2: نعم الـ الـ في الح يعني هنا لا تعارض الاختلاف في العدد يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة أما الاختلاف في الأمم السابقة إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا wahum al-yahud wa an-nasara. Nah.
1: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan ke dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Tep, tepat.
2: Assalamualaikum.
1: Campur ya berarti ya.
3: Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari.
1: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min Al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Fauzan ini
2: lam yathbut la anhu wa la an ghairihi. Fa ahlus sunnah mutawafirun ويدرسون جميع العلوم والفنون فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع
1: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian gitu ya dan begitu juga para masyayikh yang lainnya ini itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup kan? Oh yang mana? Tawil. Metode. Bagaimana metode? Gimana juga juganya maksudnya visual ini bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al kutub al aqidah ini al mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
2: Naam. Al kutiba fi hadha yani kitabat kathira minha risalah doktorah aqidah

0: الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF. وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة، وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية، وهي موجودة ومتوفرة. وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري.
1: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, ada dua jilid ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf, ya tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak, semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari, namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i, namun mereka tidak berakidah Syafi'i, mereka berakidah kepada Abul Hasan al Asy'ari. Cukup mungkin? Yakfi Syekh. Ya. Ada lagi pertanyaan atau mana tadi panitia? Panitia cukup. Cukup. Taib. Mohon maaf pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah Manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya. Harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke, ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Enggak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar, apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah. Waman asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaian yang ketat membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ilanuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
10: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah SWT, ya, agar Allah SWT segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh, padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya, boleh kita minta tolong kepada kawan, atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki. Maka cari wanita yang baik. Cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin. Istikharah setelah yakin lamar. Ukhti saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak afwan. Anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah. Atau umpamanya. Maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat. Sisanya.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
12: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, ikhwan dan juga akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian kita pada sore hari ini, ana mengajak diri ana pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas taufik dari Allah, atas rahmat dari Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir kembali di majlis ilmu ini. Atas taufik dari Allah pula lah Allah berikan kita kesempatan. Allah berikan kita nikmat. Allah gerakkan hati kita untuk duduk di majlis ilmu ini. Dan ana tahu banyak hal yang antum korbankan untuk datang ke majlis ini. Ada keluarga yang antum tinggalkan. Ada pekerjaan yang antum tinggalkan. Dan hal lainnya yang antum tinggalkan demi mendatangi masjid ini. Yang semoga semua pengorbanan ini menjadi amal saleh, menjadi amal kebaikan bagi kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang di mana harta dan anak keturunan tak lagi bermanfaat. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada kita selaku umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tema kita pada sore hari ini yaitu adalah memaksimalkan ibadah di sisa usia. Naam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mungkin ada yang usianya sudah 20 tahun. Ada yang usianya sudah 30 tahun. Ada mungkin yang usianya sudah 40 tahun, 70 tahun, atau mungkin ada yang 80 tahun. Dan kalau seandainya kita bertanya, dari total akumulasi umur yang sampai detik ini kita miliki, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita, kira-kira, kalau misalkan umur kita 40 tahun, kira-kira berapakah total dari umur kita yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Jawaban ana dan antum pasti sama. Adalah tidak banyak. Tidak banyak. Sehingga kita perlu mengetahui amal-amal apa saja. Sehingga dengan amal-amal tersebut kita bisa memaksimalkan sisa umur kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada umurnya yang 70 tahun atau 60 tahun, ada hadiah insyaallah. Nah, ada yang umurnya mungkin 64 tahun atau 65 tahun atau mungkin 70 tahun ada? Ada, Pak. Atau yang paling tua? Siapa di sini, Pak, kalau ada? Yang paling tua umurnya. Ada hadiah insyaallah dari ana. Nah, sebagai penyemangat, nah, di usia yang tak lagi muda, masih menyempatkan waktunya untuk datar ke hadir ke majelis ilmu. Tafadhol kalau ada. Yang paling tua mungkin. Mungkin anak kasihkan ke panitia saja nanti. Biar diberikan ke jamaah yang mungkin usianya paling tua, nah. Sebagai penyemangat. Nah, jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmidzi dalam sunannya membawakan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Tatkala beliau membawakan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, Nabi mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat nabiku itu berkisar, umur umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari umatku yang bisa melebihi dari umur-umur itu. Nah, sehingga artinya yang mungkin umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Berarti sudah melebihi batas limit yang telah Rasulullah sampaikan. Dan termasuk dari orang-orang yang minoritas yang melebihi umur-umur tersebut. Jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di umur kita yang beragam sekarang, ada yang 60, ada yang 70 tahun. Ada dua pertanyaan besar yang perlu untuk senantiasa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang mungkin salah satunya kita sudah mengetahuinya, jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu bukanlah sebuah ketidaksengajaan, bukan. Tapi itu adalah sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Adam suatu hari pernah beradu argumen. Nah, pernah beradu argumen. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau adalah nenek moyang kami.
13: Tapi engkau telah menelantarkan kami. Engkau telah mengusir kami dari surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Maka apa jawaban Nabi Adam alaihissalam

kebetulan, bukan. Tapi itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Dengan untuk satu tujuan yang sangat mulia. Untuk satu tujuan yang sangat agung. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan. Yaitu liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Yang artinya kata para ulama tafsir, liyuwahidun, agar mereka mentauhidkanku dan tidak mensyirikanku. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jawaban atas pertanyaan tadi. Bahwasanya tujuan kita yang paling utama adalah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Adalah menjadi hamba Allah yang senantiasa mentauhidkannya dan membawa kalimat tauhid ini sampai ajal menjemput kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang kedua yang mungkin sudah kita singgung di awal, apakah kita sudah memaksimalkan umur kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, jawaban ini, jawaban Anda dan Antum mungkin sama. Kita belum bisa. Kita belum bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memaksimalkan umurnya, yang menggunakan umurnya untuk menjadi hamba yang terbaik. Dan nah, kita yang mungkin sudah umur 40 tahun, yang sudah umur 60 tahun, umur 60 tahun ini rasanya sangatlah pendek. Rasanya baru kemarin kita ini sekolah SD, sekarang sudah umur 60 tahun. Baru kemarin rasanya kita menikah, sekarang sudah punya anak 5. Baru kemarin kita masuk sekolah atau kuliah, sekarang ternyata sudah punya anak banyak. Nah, jangankan kita jamaah, Nabi Nuh alaihi salam, yang kata para ulama, ada yang mengatakan umurnya itu 1020 tahun. Ada yang mengatakan 1400 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 1700 tahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Az-Zuhd, dari Anas, dari sahabat Anas ibn Malik, tatkala datang malaikat maut kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan, ya atwalan nabiyyin umran, kaifa wajadta hadhihi dunya wa ladzataha. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana engkau dapati dunia ini dan kelezatannya? Apa jemaah jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Beliau mengatakan, karajulin dakhala baitan lahu babani. Dakhala faqama fi wasatil bait hunaihatan thumma kharaja minal babil akhar. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku hidup di dunia ini ibarat seseorang yang masuk ke dalam sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Kata beliau, aku hidup di dunia ini ibarat seseorang yang masuk ke sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Yang dimana orang tersebut masuk dari satu pintu, kemudian tinggal beberapa saat di rumah itu. Tidak lama, kemudian keluar dari pintu yang lainnya. Inilah umur 1000 tahun lebih yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan beliau merasakan begitu cepat umur-umur itu berlalu. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga agar umur kita tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia, kita perlu mengetahui kiranya amalan apa saja yang Allah cintai, sehingga kita benar-benar bisa menjadikan amal kita bukanlah sembarang amal. Karena dalam urusan berniaga, kita ingin modal kita itu seminimal mungkin, tapi untung semaksimal mungkin. Nah, ini dalam urusan dunia. Dan ini wajar. Kita ingin berniaga, berjual beli dengan modal seminimal mungkin dan untung sebesar mungkin. Sekarang pertanyaannya, apakah idealisme ini bisa kita bawa kepada kehidupan akhirat? Jawabannya bisa jemaah. Dalam sebuah hadis jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, nah, umur umat Nabi Muhammad dengan umur umat-umat sebelumnya itu sangat

jauh, nah, sangatlah jauh. Tapi jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Rabb yang Maha Adil. Tatkala Allah jadikan umur umat Nabi Muhammad umur yang pendek, tapi Allah ganti dengan pahala yang besar. Allah ganti dengan pahala yang besar. Meskipun umat Nabi Muhammad umurnya itu 60 tahun, 70 tahun. Jika dibandingkan dengan Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun, kira-kira seperberapa, Pak? 1/16 ya kayaknya. Nah, tidak ada 1/4-nya, 1/16. Nah, sangatlah jauh. Sehingga untuk agar umat Nabi Muhammad tidak ketinggalan, agar umat Nabi Muhammad bisa menyusul umat-umat sebelumnya dalam hal kebaikan, Allah ganti dengan pahala yang besar. Sehingga kita perlu untuk mengetahui amalan apa saja yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak mungkin kita bisa beramal dan amalan kita diterima kecuali kita telah memiliki kunci dari amalan-amalan tersebut. Karena tujuan kita beramal adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa mendapatkan ridho Allah, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan tempat terbaik kelak tatkala kita pulang ke negeri akhirat. Karena di negeri akhirat hanya ada dua tempat, tak ada yang ketiga. Nah, kalau tidak ke surga Allah, ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kalau kita berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala, surga itu memiliki pintu, jamaah. Surga itu memiliki pintu, dan Allah serta Rasulnya telah mengabarkan apa kunci dari pintu surga tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam, inilah kunci surga tersebut. Akan tetapi suatu hari salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Wahab ibn Munabbih ibn Kamil, yang wafat di tahun 114 Hijriah, dikatakan kepada beliau, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Wahai engkau, wahai Wahab, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Faqala bala, iya, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada kunci kecuali ia pasti akan memiliki gigi kunci tersebut. Sehingga apabila kita punya kunci dan giginya sesuai dengan pintu yang akan kita buka, maka kita pun bisa membuka pintu tersebut. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gigi-gigi dari kunci tersebut ialah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita yang tadi, kiranya apa amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah hadis yang menjadi kabar gembira kepada kita. Nah, terlebih kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya tidaklah panjang. Sebuah hadis dari Talha ibn Ubaidillah. Sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah. Bahwasanya tatkala Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab Badui. Arab Badui adalah orang yang tinggal di pedalaman Arab, jamaah. Yang mereka biasanya nomaden. Nah, nomaden berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sesuai dengan sumber kehidupan di situ. Kalau misalkan sumber kehidupan di satu tempat sudah habis, mereka akan mencari tempat yang lainnya. Dan biasanya mereka tinggal bersama kabilahnya saja, kelompoknya saja atau kaumnya saja. Sehingga biasanya orang Arab Badui itu tidak tahu sopan santun. Satu hari salah seorang dari Arab Badui datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku
suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, yang apabila aku mengamalkannya, aku akan masuk surga. Aku akan menjadi penduduk surga. Kata para ulama, masuk di sini adalah duhulan awalian ghairi masbukin bi'adab. Yaitu agar aku bisa masuk surga Allah langsung tanpa mendapatkan azab Allah terlebih dahulu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Caranya yang pertama kata Rasulullah, caranya adalah engkau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, wa la tusyriku bi syai'a, dan engkau tidak pernah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am jamaah, ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yaitu adalah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap peribadatan kita. Nah, dalam sebuah hadis yang mungkin antum sudah ketahui semua. Kalau seandainya seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa sepenuh langit. Atau mungkin dosa sepenuh langit dan bumi. Nah, sepenuh langit dan bumi. Ketahuilah jamaah bahwasanya kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa hambanya. Dan kalau seandainya semua dosa manusia itu diberikan kepada satu orang. Kalau seandainya setiap satu orang punya dosa seluas langit dan bumi. Dan dosa seluruh manusia yang memiliki dosa-dosa sebesar itu ditanggungkan kepada satu orang. Diberikan kepada satu orang. Niscaya rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh melebihi dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh, jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang kedua orang tua kita. Nah, kalau seandainya kita bertanya, siapakah orang di muka bumi ini yang paling tulus kasih sayangnya kepada kita? Semua kita akan sepakat bahwasanya orang tua kitalah, ibu kitalah, ayah kitalah, orang yang paling tulus cintanya kepada kita. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya melebihi kasih sayang kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala Nabi SAW selesai dari perang Taif, tatkala itu Nabi pun mengumpulkan para tawanan perang. Tawanan perang dikumpulkan, Pak. Nah. Dan di antara yang ditawan adalah seorang wanita yang telah terpisah dengan anaknya tatkala peperangan sedang berkecamuk. Dan kita semua tahu bahwasanya peperangan adalah antara hidup dan mati. Yang dimana wanita ini, ibu ini telah terpisah bersama anaknya tatkala peperangan. Yang ibu ini sudah tak ada lagi harapan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Akan tetapi tatkala Rasulullah mengumpulkan seluruh tawanan, ternyata ada seorang, tatkala ibu tersebut melihat ada anaknya yang sebelumnya telah terpisah bersama dia. Akhirnya apa yang dilakukan ibu ini, wanita ini? Dia pun lari sekencang-kencangnya. Menemui, mendekati anak tersebut. Kemudian mendekapnya. Kemudian menyusuinya. Menyusuinya. Jami darmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dan para sahabatnya menyaksikan kejadian tersebut. Menyaksikan kejadian tersebut. Lantas Nabi pun mengatakan, nah, apakah ridho? Apakah ibu ini bakal rela? Bakal ridho? Kalau seandainya anaknya dilemparkan ke dalam kobaran api. Apa kata sahabat jemaah? Terentak para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Tidak mungkin anak yang baru saja dia ketemukan setelah terpisah dalam peperangan, mana mungkin dia akan rela dan tega melihat anaknya dilemparkan ke dalam kobaran api. Apa jawaban Rasulullah jemaah? Lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang. Lallahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Naam. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua. Naam. Nabi pun mengatakan, watuqimus shalah. Dan engkau pun
menegakkan sholat yang telah Allah wajibkan kepadamu. Nah jamaah, inilah kunci kedua atau amalan kedua yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, ialah menjaga sholatnya. Menjaga sholat lima waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat lima waktu adalah ibadah besar setelah tauhid. Merupakan pilar agama seseorang. Yang Nabi katakan bahwasanya al-ahdu bainana wa bainhum as-shalah. Pembeda antara kami orang-orang muslim, kata Nabi, orang-orang yang beriman dengan orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka telah berbuat kekufuran. Dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat salat ini berbeda. Pensyariatan salat ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau syariat zakat, perintah puasa, perintah haji dan amal-amal ibadah yang lainnya, Allah turunkan, Allah syariatkan melalui perantara Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dengan salat. Rasulullah sendiri yang datang bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah sholat. Karena saking agungnya kedudukan sholat bagi seorang muslim. Saking agungnya kedudukan sholat bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sepayah apapun keadaan kita, musibah yang menimpa kita, seberat apapun penyakit yang menimpa kita, dan sesibuk apapun kita, jangan pernah untuk berani-berani meninggalkan sholat. Jangan pernah untuk berani-berani meninggalkan sholat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita menjaga kualitas sholat kita? Betapa sering tatkala kita sholat, badan kita itu sholat. Badan kita, anggota badan kita sholat. Tapi hati kita masih terikat dengan dunia. Tatkala kita takbir Allahu Akbar, hati kita masih sibuk dengan dunia. Hati kita masih memikirkan hutang. Hati kita masih memikirkan pekerjaan. Hati kita masih memikirkan anak dan keluarga. Betapa seringnya kita mendapati itu semua. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kualitas sholat kita menentukan keselamatan kita. Nah, karena betapa banyak, Nabi mengabarkan betapa banyak orang yang sholat, tapi ternyata dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari sholatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak ikut sholat. Yang sholat hanya raganya, adapun hatinya terbang, memikirkan dunia. Nah, sehingga jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam satu shaf, tatkala kita sholat, tidak mungkin semua pahalanya sama. Nah, mungkin di antara jamaah ada yang pahalanya besar. Ada mungkin yang tidak ada pahalanya sama sekali dari sholatnya. Nah, itu semua karena khusyuknya. Nah, tatkala kita semakin khusyuk dalam sholat kita, semakin besar pula pahala sholat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu senantiasa menjaga sholat kita. Kemudian yang ketiga, watu addi zakah al-mafrudah. Engkau pun menunaikan zakat yang wajib untuk engkau tunaikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua kita tahu bahwasanya di harta kita ada hak orang miskin. Maka mulai dari sekarang silahkan kita cek kembali tabungan kita. Apakah ada tabungan kita uang yang sudah sampai nisab dan sudah sampai haul, yang ternyata lupa untuk kita zakati. Nah, sehingga dengan demikian kita telah melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan berupa sedekah yang wajib, yaitu zakat. Nah, zakat harta-harta kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, watasumu Ramadan, kata Nabi. Yang selanjutnya, berarti yang keberapa? Yang keempat adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Di antara amalan wajib yang selanjutnya,
yang harus kita jaga adalah berpuasa di bulan Ramadan, jemaah. Nah, dengan menjaga ibadah tersebut sebaik mungkin, karena betapa sering atau betapa banyak kaum muslimin yang puasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga dan tak dapat sedikit pun pahala dari puasanya. Puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah orang Arab Badui tadi, setelah Nabi mengatakan watasumu Ramadan, Nabi pun selesai dari jawabannya, kemudian orang Badui tadi pun berpaling untuk pergi. Lantas apa kata Nabi tatkala orang Badui ini menjauh dari Nabi? Walladzi nafsi biyadihi. Afwan. Orang Badui ini tatkala Nabi selesai dari mengucapkan watasumu Ramadan dan selesai dari jawabannya, orang Badui ini mengatakan walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza wala anqus. Orang Arab Badui ini mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la azidu ala hadza wala anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan tersebut, kata orang Arab Badui ini. Falamma walla, maka tatkala orang Badui ini pergi, pulang menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi katakan, jemaah? Man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Kata Nabi, barang siapa yang ingin untuk melihat salah satu dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini, kata Nabi. Barang siapa yang ingin melihat salah satu dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini, kata Nabi. Lihatlah orang ini, karena Nabi tahu orang ini akan istiqomah dengan ucapannya, dia akan memegang janjinya, sehingga Nabi pun berani mengatakan demikian, berani menjamin dia sebagai seorang penduduk surga. Nah, tatkala kapan? Tatkala orang ini jujur dalam ucapannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kok di sini Nabi tidak menyebutkan ibadah haji? Kata para ulama, nah, disebutkan bisa jadi kemungkinan besar orang Badui ini bertanya sebelum Allah mensyariatkan ibadah haji, sebelum Allah mewajibkan ibadah haji. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini jemaah, kita bisa menyimpulkan kalau seandainya kita mau mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib, sesungguhnya kita telah bisa mendapatkan apa yang telah Rasulullah janjikan. Man sarrahu an yandhura ila rajulin min ahli jannah falyandhur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat kepada salah seorang penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Dan kita tahu orang Badui ini dia berjanji tidak akan menambah sedikit pun dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan ini. Dan Nabi menjamin dia dengan surga. Akan tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak perhatian dengan amalan-amalan sunnah. Karena betapa sering dan betapa banyak amalan-amalan wajib kita banyak yang kurangnya, banyak yang bolongnya. Jangan jauh-jauh, sholat kita banyak sekali bolongnya, banyak sekali kurangnya. Nah, kemudian zakat kita. Nah, mungkin bisa jadi tatkala kita memberikan zakat kita masih ada niatan riya. Maka kita tambal kekurangan-kekurangan dari amalan wajib kita dengan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang serupa dari sahabat Talha ibn Ubaidillah, beliau menceritakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd fa'irur ra'si yusma'u dawiyyu sautihi. Sebuah hadis yang sahih juga dari sahabat Talha ibn Ubaidillah, beliau menceritakan ada seseorang yang datang dari negeri Najd kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajahnya itu kusut, bajunya, rambutnya itu kusut, karena dia telah melaksanakan perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusma'u dawiyyu sautihi, kami bisa mendengar gemuruh suaranya kecil sampai kami tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan.
Karena keadaan dia sangatlah lemah. Karena dia telah melewati perjalanan yang sangat jauh. Hatta dana sampai dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Ternyata orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Khamsu salawatin fil yaumi wa laylah. Islam itu adalah engkau mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha. Wahai Rasulullah, apakah ada amalan, apakah ada salat yang lainnya yang wajib aku kerjakan? Faqala la, kata Rasulullah. Tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali engkau ingin menambah amalanmu dengan amalan yang hukumnya sunnah. Kecuali engkau ingin menambah amalanmu dengan sukarela. Yaitu dengan mengamalkan amalan yang sunnah. Kemudian Nabi pun melanjutkan. Wasiyamu Ramadan. Dan engkau pun berpuasa di bulan Ramadan. Lantas orang ini pun bertanya kembali. Hal alaya ghairuha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah ada puasa wajib yang lainnya? Kata Rasulullah, la, tidak. Illa anta tawwa, kecuali engkau ingin menambah amalanmu dengan puasa-puasa yang sunnah. Kemudian Nabi pun menyebutkan zakat dan amalan ibadah yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian orang ini pun sama. Mengatakan, apakah hal alaya khairuha? Apakah ada amalan wajib yang lainnya? Maka Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama. La illa anta tawwa. Tidak. Kecuali jika engkau ingin menambah dengan amalan yang lainnya. Yang hukumnya sunnah. Maka orang ini pun mengatakan ucapan yang sama. Tatkala dia pulang dan menjauh dari Rasulullah. Qala fa'adbara rajul wa huwa yakul. Wallahi la azidu ala hadha wa la ankus. Tatkala orang ini pulang. Menjauh dari Rasulullah. Dan orang ini mengatakan hal yang sama. Wallahi la azidu ala hadha wa la ankus. Demi Allah. Aku tidak akan menambah. Dan tidak akan mengurangi amalan yang tadi Rasulullah sebutkan. Maka apa kata Rasulullah? Aflaha in sodak. Beruntunglah orang ini. Apabila dia jujur dalam ucapannya. Nah, jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu jamaah untuk menjaga amalan-amalan wajib kita. Kenapa? Karena Rasulullah, karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis kudsi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang aku cintai, melainkan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepada dia. Artinya, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib. Nah, sehingga sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan amalan-amalan yang telah Allah wajib, telah Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan yang lainnya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Rasulullah sebutkan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Amalan di antara amalan kata Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adwa muhawa inkola, amalan yang dikerjakan berkesinambungan terus menerus meskipun sedikit. Nah, meskipun kita hanya bersedekah sehari 1000 itu lebih baik dibandingkan kita sedekah 100.000 sehari. Tapi esoknya kita esok dan seterusnya kita tak lagi bersedekah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kalau seandainya kita akumulasikan umur kita. Nah, kalau kita akumulasikan umur atau waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah sampai setengah dari umur kita? Tatkala kita umur 30 tahun, apakah waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah adalah 15 tahun? Atau kurang? Atau 10 tahun? Atau 1 tahun? Kita tidak tahu jamaah. Karena jangan jauh-jauh, dalam sehari semalam, 24 jam, kira-kira berapa jam dari waktu yang kita miliki dalam sehari semalam yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin jawaban ana dan antum sama. Nah, kita masih banyak lalainya. Waktu yang kita gunakan ternyata masih banyak lalainya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu untuk pintar
dan cerdik mengolah niat. Kita perlu untuk pintar mengolah niat kita. Kenapa? Karena dengan niat kita bisa jadikan tidur kita sebagai ibadah. Dengan niat yang benar, dengan niat yang baik, kita bisa jadikan olahraga kita, sepak bola kita, jogging kita sebagai ibadah. Maka pandai-pandailah mengolah niatnya, Ma. Kalau misalkan kita makan hanya sebatas mengenyangkan perut, kita tak akan bisa mendulang pahala dari makan kita. Tapi kalau seandainya kita makan, tapi kita niatkan tatkala kita makan, bukan hanya sebatas mengenyangkan perut kita, bukan. Tapi agar kita kuat sholat, agar kita kuat duduk di majelis ilmu, agar kita kuat sholat malam misalkan, maka insya Allah makan kita akan bernilai pahala. Tidur kita. Kalau seandainya tidur hanya sebatas menghilangkan lelah kita, sebatas rutinitas saja, maka tak ada sekitun pahala yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau niatkan tidur kita agar kita bisa segar tatkala melaksanakan sholat subuh, agar kita bisa kuat punya tenaga untuk bisa mencari nafkah untuk keluarga kita, maka insya Allah tidur kita pun akan bernilai pahala. Sehingga 24 jam yang kita miliki semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu-waktu dan umur-umur yang kita lewati itu tidak pergi dan hilang secara sia-sia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amalan yang Allah cintai. Di antara amalan yang Allah cintai, dan antum bisa lihat amalan pertama sampai terakhir. Di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, kebanyakannya adalah amalan anggota badan. Dan ternyata di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada amalan lain yang jauh lebih wajib, yang jauh lebih harus kita perhatikan dibandingkan amalan-amalan anggota badan. Yaitu apa? Amalan hati, jemaah. Nah, Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Badai'ul Fawaid, beliau mengatakan, inna a'malal qulub afradu 'alal abdi min a'malil jawarih. Beliau mengatakan sesungguhnya amalan-amalan hati kata beliau, afradu 'alal abdi min a'malil jawarih, lebih wajib bagi seorang hamba dibandingkan amalan-amalan anggota badan. Wa hal yumayyizul mu'min minal kafir illa bima fi qalbih? Apakah kiranya yang bisa membedakan antara seorang mukmin dan orang yang munafik dan orang kafir kecuali hatinya, kata beliau. Nah, yang membedakan zaman dahulu di zaman Nabi antara orang munafik dan orang mukmin adalah hatinya. Amal ibadah mereka sama. Orang munafik sholat, orang munafik haji, orang munafik di zaman Nabi juga umroh, juga zakat, juga berpuasa. Semuanya amalannya sama. Tapi Allah katakan mereka tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Kenapa? Yang membedakan mereka dengan para sahabat adalah hati-hati mereka. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan hati lebih patut untuk kita perhatikan dibandingkan amalan anggota badan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang para ulama menyebutkan beliau sebagai manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi. Di mana orang-orang di Mekah pada kala itu, di awal-awal nabi berdakwah, semuanya, hampir semuanya dan kebanyakan mendustakan Nabi SAW, akan tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kata para ulama, Salah seorang ulama bernama Bakar ibn Zaid, beliau mengatakan, ma faqa Abu Bakrin ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikathrati salatin wala saum walakin bisyain fi qalbihi, kata beliau. Tidaklah Abu Bakar bisa melampaui para sahabat yang lainnya. Kita tahu Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Nah, kata beliau, tidaklah Abu Bakar bisa melampaui sahabat-sahabat, bisa melampaui seluruh sahabat yang ada. Tidaklah beliau melampaui mereka dengan banyaknya sholat, tidak. Tidak pula dengan banyaknya puasa, tidak. Walakin bisyain kana fi qalbihi, akan tetapi dengan sesuatu yang ada di hatinya. Akan tetapi dengan
keimanannya, dengan amalan hatinya. Sehingga beliau bisa mendapatkan kedudukan yang tidak didapatkan oleh sahabat yang lainnya. Naam, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, hadza at-talazum baina adh-dhahir wal batin yubayyin laka anna naqsa ahadihima mu'athirun ala naqsil akhar. Dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu juga untuk kita ketahui bersama bahwasannya amalan hati dan amalan anggota badan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kedua-duanya saling terikat satu sama lain. Beliau Ibnu Taimiyah mengatakan, na'am, keterikatan antara amal hati dan amal batin ini menunjukkan bahwasannya, na'am, apabila amalan hati kurang, ini pertanda amalan anggota badan kita pun kurang. Begitupun sebaliknya, tatkala amalan anggota badan kita kurang, itu pun pertanda hati kita masih belum bersih. Na'am. Dan begitu pula kebalikannya, tatkala seseorang baik amal solehnya, baik amalan anggota badannya, ini menunjukkan bahwasanya hatinya juga hati yang bersih. Nah, maka kedua-duanya antara hati, antara amalan hati dan amalan anggota badan, dua perkara yang tak bisa dipisahkan. Kemudian jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Abdul Razak dalam Musannafnya dan Ibnu Barak dalam kitab Az-Zuhd dan imam-imam yang lainnya, sebuah hadis dari sahabat Anas ibn Malik. Naam, dari sahabat Anas ibn Malik, sebuah hadis yang di mana Anas ibn Malik menceritakan bahwasanya satu hari tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di masjid, lagi duduk-duduk, nah, Nabi dan para sahabatnya di masjid seperti biasa, Nabi pun ngobrol dengan para sahabatnya di masjid, lantas secara tiba-tiba Nabi pun mengatakan, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, kata Nabi, akan datang kepada kalian, akan masuk kepada kalian seseorang dari penduduk surga, kata Nabi. Maka tidak berselang lama muncullah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor dalam keadaan menenteng sendalnya di tangan kiri dan janggutnya meneteskan air wudu. Artinya dia wudu di area dekat masjid dalam keadaan sambil menenteng sendal di tangan kirinya. Di hari kedua sama, Nabi pun lagi duduk-duduk bersama para sahabat. Dan Nabi pun mengucapkan ucapan yang sama. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, kata Nabi. Akan masuk kepada kalian salah seorang dari penduduk surga. Dan masuklah orang yang sama dengan keadaan yang sama. Orang yang sama, orang yang sama, orang yang datang di hari pertama. Dengan keadaan yang sama. Dia masuk sambil menenteng sendal di tangan kirinya. Dan janggutnya meneteskan air wudu. Begitupun di hari ketiga. Nabi pun mengucapkan ucapan yang sama dan masuklah orang yang sama. Naam. Maka tatkala orang ini pulang ke rumahnya, ada salah seorang sahabat yang penasaran, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Sahabat ini merasa penasaran, apa gerangan amalan yang dimiliki, amalan istimewa yang dimiliki oleh orang ini. Sehingga Nabi menyebut-nyebutnya selama 3 kali dalam 3 hari. Sebagai penduduk surga. Nah, lantas ia pun mencari siasat, mencari cara. Bagaimana agar dia bisa nginep bermalam di rumahnya. Agar sahabat ini bisa melihat kiranya amalan spesial apa. Yang dimiliki oleh sahabat ini. Yang disebut-sebut Nabi sebagai penduduk surga. Lantas ia pun mengatakan sesungguhnya. Yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As mengatakan kepada sahabat Ansar ini, sesungguhnya aku ada permasalahan dengan ayahku sehingga aku meminta izin kepadamu agar aku bisa bermalam di rumahmu selama 3 hari 3 malam sebagai seorang tamu. Lantas beliau pun mengizinkan untuk tinggal di rumahnya dan bermalam di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata di malam pertama dilihat amalannya tidak jauh beda dengan sahabat yang lainnya.
Tatkala malam hari, tatkala dini hari, dia pun bangun untuk sholat tahajud. Ya. Kemudian tidur lagi sebentar. Kemudian kalau terbangun dia berzikir. Kemudian ketika datang waktu subuh, dia pun berangkat ke masjid. Nah, ini yang Abdullah bin Amr lihat di malam pertama. Kemudian di malam kedua, beliau pun memperhatikan kembali amalan yang dimiliki, amalan yang dikerjakan orang ini atau sahabat ini. Ternyata tidak jauh berbeda. Nah, ketika dini hari dia pun bangun, nah, kemudian tidur lagi sebentar, kemudian bangun untuk siap-siap sholat subuh, kemudian pergi ke masjid selama 3 hari, selama 3 malam. Nah, selama 3 hari, 3 malam, amalannya tidak ada yang spesial. Amalannya sama seperti amalan para sahabat yang lainnya. Nah, kemudian di hari ketiga, tatkala waktunya Abdullah bin Amr untuk pulang, dan beliau merasa tak mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya. Akhirnya sebelum pulang dia pun bertanya, nah, apa gerangan amalannya engkau amalkan? Kata sahabat Ansor ini, sesungguhnya amalanku sebatas apa yang engkau lihat, tidak lebih tidak kurang. Aku tidak melebih-lebihkan, aku pun tidak mengurang-urangi amalanku, hanya itulah amalan yang aku miliki. Nah, tapi ternyata jawaban ini tidak menjawab rasa penasaran Abdullah bin Amr ibn al-As. Sehingga akhirnya beliau pun sedikit memaksa dengan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut-nyebut engkau sebagai penduduk surga selama 3 kali dalam 3 hari. Apakah gerangan amalan yang kau miliki? Nah, lantas kemudian beliau mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisyan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Kata sahabat ini, wahai engkau, wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, sesungguhnya amalanku hanya sebatas apa yang kau lihat. Akan tetapi kata sahabat Ansor ini, aku tidak pernah merasa dendam, tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa dengki kepada seseorang yang Allah berikan nikmat, yang dimana nikmat itu tidak aku miliki. Yang dimana nikmat itu tidak aku miliki. Kemudian Allah, sahabat ini pun mengatakan, hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutik. Demi Allah, inilah yang kami tidak mampu. Demi Allah, inilah yang kami tidak mampu. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasulullah SAW menyebut-nyebut sahabat Ansor ini sebagai penduduk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena amalan-amalan yang lainnya, tidak. Tapi hatinya adalah hati yang bersih, yang tidak pernah benci, yang tidak pernah dendam, yang tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada saudaranya, yang mendapatkan nikmat yang dia tidak dapatkan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya perlu kita untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap doa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat. Allah mendengar doa-doa kita. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan sungguh Allah ini tidak pernah mengijabah doaku. Jangan sampai, karena Allah itu mendengar doa kita. Bukan hanya ucapan, bahkan ungkapan hati kita pun Allah mendengarnya. Bagaimana dengan doa kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha hayyun karim an yarudda du'a al-'abdi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masafra. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha malu. Allah itu malu apabila Allah mendapati hambanya mengangkatkan tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah malu kalau seandainya Allah menolak doanya. Kalau seandainya Allah tidak mendengar doanya, Allah malu. Nah, Allah kasihan, Allah tidak tega. Kalau ada hambanya yang memohon kepada Allah, lalu Allah tidak mendengar dan mengijabah doanya. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita merasa berputus asa. Tatkala kita sholat, tatkala di antara adzan dan iqamat, maka manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk meminta amalan terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Agar Allah membersihkan hati-hati kita. Karena itulah salah satu bekal terbaik kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara
amalan hati yang lainnya yang perlu untuk kita perhatikan dan kita renungi bersama, karena memang amalan hati itu sangatlah banyak. Nah, sangatlah banyak, di antaranya adalah tawakul kepada Allah, al-khauf, ar-raja, tauhid, nah, dan lain sebagainya. Akan tetapi di antara amalan hati yang dahulu sering menjadi bahan renungan para sahabat ialah al-khauf min adamil qabul. Senantiasa khawatir, senantiasa takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Nah, sehingga dengan ini akan menjadi pelecut bagi kita untuk memperhatikan kualitas ibadah kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata diterimanya amal ibadah bukanlah hal yang mudah, jemaah. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Nah, di sini Allah mengatakan, menggunakan kata innama. Ya, artinya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Sekarang yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Nah, maka tatkala kita merasa dan tatkala kita memperhatikan dan tatkala kita senantiasa merasa khawatir apakah Allah sudah menerima amal ibadah kita atau belum, maka kita pun akan senantiasa menjaga kualitas ibadah kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga mutaba'ah kita kepada Nabi SAW. Karena kita semuanya tahu bahwasanya amal ibadah, syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Pertama, amal ibadah harus murni, ikhlas, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk yang lainnya. Dan yang kedua ialah apakah amal ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum. Maka kita harus selektif dan harus bertanya-tanya tatkala kita beramal, sudahkah amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun mungkin sering mendengar kisah dari para salafus saleh terdahulu bahwasanya para sahabat tatkala selesai bulan Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Selama 6 bulan para sahabat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Dan sisanya 6 bulan mereka pun berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan selanjutnya. Itu saking besarnya perhatian mereka terhadap kualitas amal ibadah mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Nah, kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah telah menerima dariku satu sujud saja, satu sholat saja, nah, niscaya itu aku lebih cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Kalau seandainya aku tahu Allah telah menerima dariku satu sujud, satu sholat, niscaya itu semua lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya." Nah, akan tetapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, na'am, di samping itu juga kita harus, seperti apa yang kita singgung di awal tadi, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berusaha berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau Hajar. Tatkala Nabi Ibrahim membawa Hajar ke sebuah negeri tandus di tengah padang pasir di sebuah lembah yang tak ada seorang pun di situ. Nah, tatkala Nabi Ibrahim selesai memberikan bekal kepada istrinya berupa sekantung makanan dan sekantung minuman, Nabi Ibrahim pun menjauh dari istrinya Hajar. Lantas Hajar pun merasa khawatir. Dia pun ditinggal di sebuah lembah yang tandus.
Nabi Ibrahim dipanggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak menoleh sedikit pun. Tidak menoleh sedikit pun kepada istrinya Hajar. Padahal hatinya perih, jemaah. Bagaimana seorang anak yang selama ini dia impi-impikan, harus dia tinggalkan bersama istrinya di sebuah lembah tandus. Di sebuah lembah tandus. Naam. Maka tatkala Nabi Ibrahim menjauh, semakin menjauh, Hajar pun bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaruka bihadza ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Lantas Nabi Ibrahim pun mengoleh sambil mengatakan, naam, ini adalah perintah Allah. Maka apa jawaban Hajar? Idzan lan yudayyana. Kalau memang ini perintah Allah, ketahuilah wahai Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan menelantarkan kami di negeri ini. Maka Nabi Ibrahim pun pergi menjauh. Dan Hajar pun tegar untuk tetap berada di situ. Hingga akhirnya Allah pun berikan kehidupan kepada istri Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam. Nah, dengan memberikan sumur zam-zam. Yang dari situ mulailah ada kehidupan di negeri Mekah. Itu semua karena apa, jamaah? Karena Hajar yakin apabila seseorang berusaha untuk senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam tatkala terkepung oleh tentara Fir'aun. Tatkala di belakang Nabi Musa adalah bala tentara Fir'aun. Dan di depan adalah laut. Maaf, adalah laut. Yang secara logika itu tak ada lagi jalan keluar. Tak ada lagi keselamatan bagi dia. Tapi tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah pun berikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan cara membelah laut agar menjadi jalan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya, niscaya kita harus yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir di antara amalan yang menjadikan seseorang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Nah, dan kita bagaimana bisa mencintai orang lain tatkala kita mengetahui sifatnya, tatkala kita bisa mengetahui perangainya. Nah, seperti itu pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya perlu kita untuk senantiasa hadir dan duduk di majelis-majelis yang membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca serta memperdalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sirah kita bisa mempelajari berbagai aspek, mempelajari berbagai disiplin ilmu. Kita bisa belajar tauhid, kita bisa belajar akidah, kita bisa belajar akhlak, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Fil jannah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai kelak di surga. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah kemuliaan yang sangat agung tatkala kita kelak bisa duduk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Oleh karenanya, perlu kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita dengan memperdalam biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi tidak mungkin kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal baik Rasulullah kecuali dengan mempelajari sirah beliau, mempelajari biografi kehidupan beliau. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya seseorang membaca, mempelajari sirah, niscaya dia akan mendapati bahwasannya musibah yang dia miliki, yang menimpa dia itu tidak sebanding dengan musibah Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita dirundung musibah, tatkala kita dalam keadaan down, tatkala musibah banyak menimpa kita, baca sirah Nabi SAW. Niscaya akan kita dapati bahwasannya apa yang menimpa Nabi SAW itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang menimpa kita. Siapa di antara kita yang lahir dalam keadaan yatim? Siapa di antara kita yang lahir dalam keadaan fakir sampai harus menggembalakan onta dengan upah yang sedikit? Siapa di antara kita yang harus terusir dari negerinya? Siapa di antara kita yang harus diintimidasi baik berupa verbal ataupun fisik demi melaksanakan ibadah kepada Allah? Siapa di antara kita yang wafat anaknya, anak-anaknya? Siapa di antara kita yang wafat istri-istrinya? Mungkin apa yang menimpa kita itu belum ada seberapa dengan apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal hati yang lainnya yang merupakan sebuah kemuliaan kelak yang akan kita dapatkan adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala manusia yang ada di muka bumi ini, lebih daripada orang tua kita. Lebih daripada orang tua kita. Dan ganjaran dari apa yang kita dapatkan tatkala kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan, anta ma'aman ahbabta, kelak engkau di surga akan duduk bersanding bersama orang yang engkau cintai. Tatkala orang yang kita cintai di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan duduk bersanding bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa Anda sampaikan pada kajian kita pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin Anda sampaikan terkait dengan amalan hati yang memang perlu untuk kita perhatikan. Akan tetapi waktu kita tidaklah banyak. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali dengan tema yang tidak jauh berbeda atau dengan tema yang sama. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya

0: masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Waris itu yang baginya Allah ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Besar.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut. Apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, Walaupun di

0: kasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyamfa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina syarabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitab-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri nggak begitu paham, nggak begitu mengerti. Orang yang nggak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia.
5: Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fi talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
3: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat. Ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, gak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustaz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana begitu akibatnya. Ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'un tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'un tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lain. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf.
7: Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama. Eta-eta kene. Ya. Setali empat uang. Jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Iyyaka na'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabia berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
9: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
7: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah, putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, Tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad.

0: Kadang ini kadang ketika mau mati seseorang bukan
1: ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح
2: الله.
3: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
4: Nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis
5: download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada Senin pagi 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026, kami dapat kembali hadir dalam ruang dengar antum semua ataupun dalam Tarbiyah Sunnah Channel di kajian live langsung yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Adapun tema yang akan dibahas pada kajian di pagi hari ini yaitu penciptaan jin, dan masih bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang akan menyampaikan kajian rutin setiap Senin pagi ini. Di sesi tanya-jawab nanti, antum dapat bertanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Alhamdulillah Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah sudah bersama dengan jamaah di Masjid Umar bin Khattab. Mari kita langsung saja simak kajian di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Faliyat tafadhal, masyukurah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang mengenal alam jin. Kita berbicara sekarang tentang bagaimana penciptaan jin. Ayat-ayat yang ada menunjukkan jin itu diciptakan dari api. Bahan pembuatan jin dari api. Tapi setelah jadi tidak berupa api. Jadi jin tidak menyala kayak api gitu. Seperti manusia dari tanah, setelah jadi tidak dalam bentuk tanah. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah telah menciptakan bangsa jin dari nyala api. Dalam Al-Hijr ayat 27 wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin telah kami ciptakan lebih dahulu dari api yang sangat panas. Ketika iblis ditanya, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Si iblis menjawab, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan jin diciptakannya dari api. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min mariji min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ar-Rahman, mimmariji minnar huwa torfu lahabiha. Jin diciptakan dari marij minnar. Marij itu artinya ujung nyala api. Kata Ibnu Abbas, juga Ad-Dhahhak, juga Ikrimah, juga Mujahid dan banyak ahli tafsir juga menerangkan hal yang sama. Jadi yang dimaksud api adalah ujung nyalanya, kemudian dari bahan itulah diciptakan bangsa jin. Inilah bahan penciptaan bangsa jin dari api. Adapun bagaimana prosesnya, tidak ada keterangan seperti diciptakannya Adam. Kalau Adam prosesnya diterangkan agak sedikit detail seperti yang pernah kita bahas. Itulah poin pertama, bahan penciptaan jin. Kedua, setan itu dari bangsa jin bangga dengan bahan penciptaannya. Dan ini awal dari penyimpangannya. Disangkanya api tersebut sesuatu yang
lebih baik daripada yang lainnya, lebih baik daripada tanah. Lalu dia merasa lebih baik daripada semua manusia termasuk Adam. Ini awal kesalahan bangsa setan dari kalangan bangsa jin. Dalam surah Shad ayat 71 sampai 76 Allah menyatakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin."

yang ada malaikat dan bangsa jin. Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka setelah aku menyempurnakan penciptaan fisiknya, raganya, aku tiupkan kepada badan Adam ini ruhku. Maksud ruhku, ruh Allah, ruh dari Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Tapi bukan bagian dari diri Allah. Ruh ini bukan bagian dari diri Allah. Sama aja seperti rumah Allah, rizki Allah, makhluk Allah. Itu kan bukan bagian dari diri Allah. Hanya milik Allah, berasal dari Allah. Ruh Allah juga begitu. Ruh milik Allah, ciptaan Allah, bukan bagian dari diri Allah. Aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Maka setelah begitu sujudlah kalian. Maka malaikat pun sujud seluruhnya, tidak ada suatu pun yang tidak. Kecuali iblis, dia takabur dan dia termasuk makhluk yang kafir. Takabur itu sombong, merasa diri besar. Allah bertanya, hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan langsung dengan tanganku? Nabi Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah. Apa jawab kata Allah, apakah kamu takabur atau kamu merasa tinggi? Jawab iblis, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini keterangan dari Allah tentang bahwa Adam diciptakan setelah ada para malaikat dan jin. Lalu prosesnya dibentuk dulu raganya. Setelah sempurna, baru ditiupkan ruh. Ketika hanya raga aja, belum hidup. Kita di waktu membahas alam para malaikat, ada satu hadis. Ketika bentuk fisik Nabi Adam sudah diciptakan, belum ditiupkan ruh, Allah biarkan dulu Adam. Masuklah iblis melihat fisik Adam diputerin, ditilik, disidik-sidik, terus ditutup begitu antep dilihat. Iblis menemukan bentuk fisik Adam ajwaf. Ajwaf itu berongga. Di dalam bagian dalam tubuhnya itu ada rongga. Tidak padat semuanya gitu. Dan itu kelemahan. Rongganya itu untuk masuk makanan, minuman, terus keluar lagi. Termasuk juga masuknya udara ketika bernapas. Keluar lagi ada rongga di dalamnya. Maka iblis menemukan celah kelemahan Adam. Dan turunannya nanti iblis pun tahu annahu la yatamallak. Bahwa Adam dan turunannya tidak yatamallak, tidak tamalluk. Apa itu tamalluk? Para ulama menerangkan pertama tidak mampu menguasai emosi di saat marah. Kedua, tidak mampu menahan hawa nafsunya, mudah mengikuti hawa nafsunya. Dan itu celah kelemahan Adam yang akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menjerumuskan. Setelah itu ditinggalkanlah dia oleh iblis, baru oleh Allah ditiupkan ruh ke dalam Adam, barulah Adam hidup. Nah, seperti itu.

0: Lalu Adam lalu iblis menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam karena asal penciptaannya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Lalu para ulama membahas inilah kias yang pertama dilakukan oleh makhluk. Yang pertama melakukan kias adalah iblis, dan ini kias yang fasid atau yang rusak. Kias itu artinya analogi. Jadi dia pertama merasa lebih baik daripada Adam karena asal dia dari api, Adam dari tanah. Lalu dia beranggapan api lebih baik daripada tanah, jadi dia merasa lebih baik daripada Adam. Maka berkata Imam Al-Hasan, kata Al-Hasan, wa fi qawlihi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qal qasa iblis wa huwa awwalu man qasa. Iblis berkata, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis melakukan qiyas, perbandingan, analogi, dan dia orang yang pertama kali menetapkan qiyas. Berkata Imam Ibnu Sirin, awwalu man qasa iblis, wa ma ubida syamsu wal qamar illa bil maqayis. Makhluk yang pertama kali melakukan qiyas adalah iblis. Tidaklah matahari, bulan disembah kecuali karena qiyas. Berkata Ibnu Muflih Al-Maqdisi, ketika menjelaskan bahwa iblis merasa lebih baik daripada Adam, ucapan iblis ini mengandung dua hal. Pertama, iftikharuhu bi aslihi ala Adam. Kebanggaan iblis, dia merasa lebih baik daripada Adam hanya karena terbuat dari api. Kedua, annahu awwalu man arada amrallah bi aqlihi. Iblis adalah makhluk yang pertama kali menentang perintah Allah dengan akalnya. Dan kemudian anak-anak turunan Adam ada yang banyak terpengaruh oleh iblis, yaitu menolak ayat, menolak hadis hanya dengan apa? Dengan akal mereka. Seperti umpamanya ayat menyatakan Allah istiwa di atas aras, Allah ada di langit, itu perkataan Allah dalam Al-Quran. Oleh akal manusia ditolak, wah enggak, kalau Allah di atas langit berarti dianggap Allah butuh langit, Allah butuh aras dan seterusnya. Itu akal. Firman Allah dibantah dengan akal, seperti iblis. Oh, Allah itu punya tangan, punya mata. Itu Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di tangan mereka. Kata Allah tadi, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Itu kata Allah. Dibantah oleh akal, oleh sebagian kaum muslimin. Enggak, kalau Allah punya tangan berarti menyerupai makhluk. Ditolak. Padahal yang dimaksud Allah punya tangan itu, tangan Allah, tak ada sesuatu pun yang menyamainya dengan tangan makhluknya. Tangan makhluk dengan makhluk aja beda, apalagi dengan khaliq, dengan Allah azza wa jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Dan seterusnya. Jadi firman Allah dibantah, ditentang oleh akal. Dan ini terwariskan terus. Berdasarkan hal itulah, maka berkata ada seorang namanya Abu Marrah. Abu Marrah ini menyatakan bahwa iblis itu tidak kafir. Ini karena akalnya. Dia berkata, innallaha lamma amara bisujud li Adam arada amrahu biqiyasin aqliin murakkabin min muqaddimatain. Annahu khairul makhluk la yasjudu liman huwa dunahu anta jala yambagi ayasjuda lahu. Allah memerintahkan iblis untuk sujud, tapi iblis menentang dengan akalnya. Dan ini menunjukkan bahwa makhluk yang lebih baik tidak boleh sujud kepada makhluk yang di bawahnya. Ini yang pertama. Kedua, dia merasa api lebih baik daripada tanah. Dan ini kekeliruan yang sangat-sangat-sangat besar. Kenapa demikian? Karena realitanya terbalik. Betapa banyaknya makhluk yang lebih baik bahan penciptaannya, tapi dia itu di bawah makhluk lain yang bahan penciptaannya dianggap kurang baik. Contoh malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Katakanlah cahaya lebih baik daripada tanah. Tapi tidak berarti makhluk yang terbuat dari tanah kemuliaannya di bawah makhluk yang terbuat dari cahaya. Seperti contoh para nabi, para rasul, manusia biasa terbuat dari tanah, tapi disepakati oleh para ulama bahwa para nabi, para rasul lebih utama daripada para malaikat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang takwa lebih mulia daripada para malaikat. Itu sudah jadi perbincangan di kalangan para sahabat zaman baheula. Allah menyatakan, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Disebut khairul bariyah. Bukan khairun nas, tapi khairul bariyah. Bukan sebaik-baik manusia, tapi sebaik-baik makhluk. Dibanding makhluk lainnya, termasuk para malaikat, iya. Karena itulah, maka malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Terus, Syekh Abu Marrah dan para pengikutnya, salah satu di antara pengikutnya namanya Amr Khalid. Dia itu berkata, iblis ma kafarash. Iblis itu tidak kafir. Pertama, iblis meyakini dirinya makhluk. Dia berkata kepada Allah, engkau ciptakan aku dari api. Kedua, dia bersumpah atas nama Allah, fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Kalau umpama iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah, menunjukkan dia mukmin. Itu dengan akalnya. Maka bertolak belakang dengan Al-Baqarah 34, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia takabur dan dia termasuk makhluk kafir. Yang mengatakan iblis kafir itu Allah dalam Al-Qur'an. Maka Allah berkata kepada iblis bahwa iblis itu kafir. Amr bin Khalid tadi menyatakan iblis tidak kafir. Syekh Abu Marrah, ini dua tokoh Aqlani Mu'tazilah menyatakan iblis tidak kafir. Kata Allah, iblis kafir. Siapa yang ucapannya benar? Pasti Allah itu. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Maka tidak diragukan lagi orang-orang yang menyatakan bahwa iblis itu tidak kafir, dia mendustakan firman Allah. Ada tokoh cendekiawan muslim Indonesia, Bahula, sekarang sudah mati, menyatakan iblis itu ahli tauhid, dia hanya mau sujud kepada Allah, enggak mau sujud kepada Adam katanya. Dia ahli tauhid. Duh. Kalau ngomongnya iblis ahli tauhid, berarti apakah malaikat yang sujud ke Adam itu musyrik? Kan gitu logikanya ya. Padahal sujudnya bukan sujud ibadah, tapi menghormat dan diperintah oleh Allah. Gak mungkin Allah nyuruh makhluknya untuk musyrik, gak mungkin. Allah kan melarang. Jadi sujudnya bukan sujud ibadah, tapi menghormat. Zaman baheula menghormat dengan cara sujud boleh. Zaman nabi-nabi yang lain boleh sujud untuk menghormat. Nabi Yusuf hormat kepada bapaknya dalam bentuk sujud. Saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Yusuf dalam rangka menghormat. Boleh baheula mah. Ajaran Nabi dahulu boleh. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran Islam, baru dilarang sujud kepada makhluk walaupun dalam rangka menghormat. Maka siapa orang yang sujud dalam rangka ibadah kepada sama makhluk, dia musyrik. Tapi siapa orang yang sujud kepada sesama makhluk bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat, dia tidak musyrik, tapi dia maksiat. Karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sujud walaupun dalam bentuk menghormat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi karena tidak boleh, Nabi tidak menyuruh. Dan tidak boleh istri sujud ke suami, anak sujud ke orang tua, murid sujud ke guru, tidak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat, karena Nabi melarang dari hal itu. Nah jadi kata Allah si iblis itu kafir, kata sebagian orang yang menggunakan akalnya, enggak. Itu sezolim-zolim manusia, mendustakan firman Allah. Allah berfirman dalam Az-Zumar 32, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ أَوْ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan firman Allah ketika firman Allah itu datang kepadanya? Bukankah jahannam tempat yang layak bagi orang yang kafir seperti itu? Nah kita tidak seperti mereka, kalau kata Allah iblis itu kafir, ya sudah kafir. Karena keingkaran iblis kepada Adam, terus alasan ingkarnya itu karena sombong, karena takabur. Ya. Berkata Ibnu Muflih Al-Hambali, wahadhal qiyas li iblis batil min wujuh. Qiyas yang diterapkan oleh iblis, dirinya merasa lebih baik hanya karena dari api. Adam dianggap di bawah dia hanya karena dari tanah. Qiyas iblis seperti ini batil dari beberapa segi. Pertama, kias ini bertolak belakang dengan nas syariat. Kedua, perkataan iblis aku lebih baik daripada Adam, ini merupakan kedustaan yang merupakan argumen alasan yang sangat batil. Karena apa? Karena kalau bahan penciptaan sesuatu itu lebih baik, tidak berarti setelah jadinya itu lebih baik daripada yang lainnya. Seperti beberapa contoh tadi, manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya. Cahaya lebih baik daripada tanah. Tapi makhluk yang terbuat dari tanah mungkin bisa lebih baik daripada malaikat yang diciptakan dari cahaya. Contohnya tadi, para nabi, para rasul, orang-orang beriman, orang-orang bersoleh lebih baik daripada para malaikat. Kalau ditanya kenapa, bukankah malaikat mah tidak pernah dosa? Hebatnya ibadah malaikat itu tidak bisa ditandingi dengan manusia. Malaikat itu ada yang sejak diciptakan sujud terus sampai sekarang, jutaan tahun, sampai kiamat nanti. Tidak pernah maksiat sedikit pun. Adapun manusia, walaupun para nabi, ada salahnya. Nabi Muhammad SAW ada pernah salah? Ada, sampai ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti beliau sedang ngobrol dengan tokoh orang kafir, datang Ibnu Ummi Maktum yang buta bertanya tentang sesuatu. Nabi seolah-olah tersinggung, tidak mau diganggu, karena ini tokoh kafir kalau didakwahi masuk Islam bagus sekali pengaruhnya kepada Islam dan kaum muslimin. Lalu beliau membuang muka. Beliau berpaling dari orang buta tadi. Turun ayat surah Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada salahnya, ada. Maka Nabi pun oleh Allah disuruh istighfar, ya. Disuruh minta ampun, ya. Dan Nabi dalam sehari 100 kali minta ampun, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Rutin setiap hari seperti itu. Jadi jangankan orang biasa seperti kita, para nabi pun mungkin ada salahnya. Para malaikat gak pernah salah sedetik pun, sekejap pun. Manusia walaupun para nabi, ibadahnya tidak sehebat para malaikat. Ada lemahnya, ada tidurnya, ada sakitnya, ada malasnya. Nabi ada malasnya enggak? Beliau manusia biasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la tada qiyamal lail fa inna rasul sallam lam yada'ahu fa idza marida aw kasala shalla qa'idan. Jangan kalian lewatkan salat malam tahajud. Karena Nabi SAW tidak pernah melewatkannya. Dan bila beliau sakit atau malas, ini kata Aisyah bukan kata saya. Nabi manusia biasa, suka sakit, ada malasnya. Beliau tetap tahajud sambil duduk. Jadi manusia sehebat apapun ada kelemahannya, tidak sehebat para malaikat. Tapi kenapa para nabi, para rasul, orang beriman, orang beramal soleh dianggap lebih baik daripada para malaikat? Karena para malaikat mah ibadahnya disebut ibadah jabaliyah. Kalau manusia, para nabi, para rasul, orang beriman, ibadahnya disebut ibadah muktasabah. Apa bedanya? Apa itu jabaliyah dan apa itu muktasabah? Kalau jabaliyah memang diciptakan untuk ibadah tidak diberi keinginan untuk ingkar, tidak diberi kemampuan untuk ingkar, tidak diberi kelemahan. Malaikat begitu diperintahkan enggak ada keinginan untuk ingkar, enggak punya kemampuan untuk mengingkari. Terus dilaksanakan perintah Allah secara sempurna, tidak diberi kelemahan. Malaikat tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, tidak butuh istirahat, tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh pasangan, tidak butuh dunia dan isinya gitu. Tidak ada kelemahan, tidak sakit, tidak cangkel. Kalau kita sujud 5-10 menit sudah enggak bisa gerak, sing siremennya. Kalau kita umpamanya sholat berdiri 1 jam 2 jam nyorocot tuur. Malaikat jutaan tahun sujud terus enggak ada cangkel, enggak ada sing siremen, enggak ada baal. Adapun manusia disebut ibadahnya muktasabah. Muktasabah itu hasil perjuangan, hasil usaha. Manusia punya banyak kelemahan. Manusia punya keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Ada enggak manusia yang menolak perintah Allah dan mampu? Ada banyak orang kafir, orang durhaka. Diperintah oleh Allah, ditolak dan diberi kemampuan serta keinginan untuk menolak. Akhirnya mereka tidak ibadah, itu banyak. Terus dikasih kelemahan, ada malas, ada sakit, ada lapar, ada ngantuk. Kah? Terus ada setan lagi menggoda. Kalau malaikat, mana mungkin setan menggoda. Jadi kalau manusia dengan kelemahan, dengan keinginan untuk menolak, kemampuan untuk menolak, ada godaan setan, masih bisa ibadah dengan hebat, ini makhluk yang hebat. Makanya karena muktasabah, muktasabah teh hasil usaha, hasil perjuangan, hasil pengorbanan, maka diberi balasan. Kalau malaikat, jabaliyah, bukan hasil perjuangan, bukan hasil pengorbanan, tidak diberi kelemahan, tidak diberi keinginan untuk menolak, tidak diberi kemampuan, maka tidak diberi pahala. Maka hasil akhir malaikat tidak ke surga. Ada malaikat yang tidak ayang yang ditugaskan di surga, ada. Tapi malaikat yang ditugaskan di surga tidak sebahagia manusia yang ke surga. Kenapa? Karena malaikat tidak membutuhkan apapun yang ada di surga. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh pasangan, butuh perhiasan. Itu semua ada di surga. Makanya ketika manusia ke surga, bahagianya bukan main. Kalau malaikat enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan, enggak butuh perhiasan, ya enggak bahagia sebahagia manusia tuh. Inilah yang menyebabkan manusia yang beriman, beramal soleh, terutama para nabi, para rasul, dianggap lebih baik daripada para malaikat. Padahal malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Kalau dianggap cahaya lebih baik daripada tanah, hasil akhir penciptaannya manusia bisa lebih mulia daripada para malaikat. Maka ini contoh, salah satu contoh bahwa tidak semua makhluk yang diciptakan dari bahan yang lebih mulia, makhluknya lebih mulia enggak. Begitu juga kalau api dianggap lebih baik daripada tanah, tidak berarti yang terbuat dari tanah di bawah kemuliaan iblis dari api. Enggak. Apalagi dengan kedurhakaan, kesombongan iblis. Baik buruknya makhluk dilihat dari amalan, dari sifat, dari karakter, bukan dari fisik. Inilah kebatilan iblis di dalam hujjah, beralasan, melakukan qiyas yang batil. Ya, sampai di sini saja dulu penjelasan kita. Nanti akan kita teruskan masih tentang penciptaan iblis ini di hari Senin yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, dimulai dari jamaah yang ada di sini dulu. Silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bertanya tentang akidah, Ustaz. Di zaman sekarang banyak ustaz-ustaz gitu dari golongan orang yang berilmu yang menolak keberadaan Allah di atas aras. Padahal banyak ayat yang menerangkannya gitu. Apakah mereka termasuk kufur apa enggak? Terus kalau meninggal dalam keadaan begitu, apakah kekal gitu di dalam mendapat adab?
0: Taib, barakallahu fiik. Ada banyak orang yang menolak keberadaan Allah di atas aras, kufur apa tidak? Tergantung. Kalau mereka menolak itu karena menolak ayatnya, ini ayat-ayat yang menyatakan begitu enggak benar dihapus, bisa kufur. Tapi kalau ayatnya diyakini ini firman Allah tidak ditolak, cuma ditakwil kepada makna lain, maka tidak kufur karena tidak menolak ayat. Hanya mentakwil, jatuhnya kepada kebid'ahan di dalam berakidah. Jadi mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki syubhat yang lahir dari kebodohannya. Ya, jadi wajib tetap kalau salam dijawab. Kalau mereka menjadi imam, kita sah jadi makmum di belakangnya. Kalau mereka sakit, kita tetap harus menengoknya. Kalau mereka mati, tetap wajib dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan. Wallahu a'lam. Kita ke studio dulu, Cepi, silakan, ada dari pendengar.
2: Syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Majalengka. Beliau bertanya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, jika suami dan istri sama-sama berpenghasilan, manakah yang lebih afdol, satu hewan kurban untuk satu keluarga atau istri juga boleh ikut berkurban, Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan. Silakan.
0: Iya, afwan wa jazakallahu khairan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kelapangan, punya uang, punya rezeki untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini huruf man di sini umum, nakiroh kepada siapapun yang punya kelapangan. Jadi kalau satu keluarga ada ayah, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Suami punya penghasilan, punya uang. Istri juga punya penghasilan bisnis. Anaknya juga sudah kerja. Tidak lagi tergantung, walaupun masih serumah dengan orang tuanya. Belum menikah umpama, masih serumah, tapi dia memiliki kemampuan. Maka mereka terkena, masing-masing individu, suami kurban, istri kurban, anak yang sudah berpenghasilan juga kurban masing-masing untuk dirinya. Kecuali kalau istri 100% disubsidi oleh suami, anak-anak juga belum ada yang kerja, masih dibiayai oleh orang tuanya, maka cukup satu saja. Walaupun si suami ini kaya, uangnya miliaran, tapi si istri sama sekali gak kerja, cukuplah dari suaminya. Anaknya juga gak kerja, cukuplah dari bapaknya. Maka cukup satu untuk sekeluarga, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Ini hukum asal. Tapi kalau suami itu mau lebih dari satu ekor, ah saya ada banyak uang, 10 ekor, boleh, selebihnya sedekah. Nabi SAW itu pada waktu haji wada, beliau haji tapi tetap kurban dengan 100 ekor unta dan didelegasikan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali disuruh ngurus kurban beliau 100, bayangkan. Menunjukkan boleh lebih dari satu, boleh kalau mampu, bagus. Tapi kalau dia hanya melaksanakan satu walaupun uangnya miliaran, maka sudah cukup, sudah mencukupi ya. Jadi kalau istri punya uang, punya penghasilan, baik dia bisnis atau ada yang ngasih atau warisan, terus anaknya juga ada yang sudah punya penghasilan dan mampu untuk berkurban, masing-masing mereka berkurban untuk dirinya. Kecuali kalau tidak mampu, cukup kepala rumah tangganya saja. Wallahu a'lam. Kembali ke bapak-bapak di sini, kalau ada pertanyaan lagi, ada?
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga beserta kaum muslimin. Amin. Pertanyaan Ustaz agar ada bergeser dari tema yang Anda tanyakan, apakah ada kaitannya hawa nafsu dengan godaan setan? Terima kasih Ustaz.
0: Ada enggak kaitan hawa nafsu dengan godaan setan? Pertama kita bahas apa itu hawa nafsu. Sumial hawa li annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa bahasa Arabnya. Karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi hawa nafsu itu setiap ucapan, iktikad, perbuatan, keinginan yang dosa yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, itulah hawa nafsu. Jangan diartikan dengan nafsu dalam bahasa Indonesia. Nafsu dalam bahasa Indonesia ada yang maknanya positif seperti nafsu makan. Kalau orang enggak punya nafsu makan, sakit itu. Nafsu seksual. Kalau orang sudah enggak punya nafsu seksual, sakit juga itu, jelek itu. Nafsu belajar, nafsu kerja, itu bukan hawa. Dalam bahasa Arab itu disebut dafi', jamaknya dawafi', sejenis motivasi, sejenis dorongan. Nafsu makan, dorongan, hasrat untuk makan, itu bagus ya, bukan hawa nafsu kalau yang seperti itu ya. Jadi pertama, hawa nafsu sumial hawa li annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa nafsu karena bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ini yang pertama. Kedua, hawa nafsu lahir dari kebodohan. Kata Allah Azza wa Jalla menyatakan, Wa man adallamu liman ittaba hawahu bighairi hudam minallah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah petunjuk dari Allah? Jadi dia hanya mengikuti kebodohan, bukan mengikuti Quran Sunnah. Petunjuk dari Allah itu Quran Sunnah. Itu ilmu. Orang memahami segala sesuatu tidak dengan ilmu tapi dengan kebodohannya, dengan ro'yunya. Maka hawa nafsu kadang disebut dengan al-jahlu, kadang disebut dengan ar-ro'yu. Ro'yu, hawa, dan jahal itu sinonim. Kebodohan, ro'yu, akal yang kosong dari ilmu itu hawa nafsu ya. Nah, hubungan yang ada dengan setan ada. Orang didorong oleh setan untuk berbicara tanpa ilmu. Kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'murukum bil fahsya. Setan hanya memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji. Wasudan dosa. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah itu berbicara agama tapi tanpa ilmu. Jadi dengan kebodohannya. Jadi setan mendorong orang untuk berbicara dengan hawa nafsu, maknanya dengan kebodohan. Jadi hawa nafsu itu sendiri lahir dari diri manusia itu, si kebodohannya. Lalu didorong oleh setan untuk berbicara agama tanpa ilmu, dengan kebodohan, dengan ro'yu. Ya, itulah hubungannya. Wallahu a'lam. Terakhir Cepi, silakan.
2: Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah di setiap rumah ada jinnya? Kalau iya, boleh dibiarkan atau harus diusir atau diruqyah, Ustadz? Silakan.
0: Kita sudah pernah bahas di mana jin berada, di mana tempat jin. Jin menempati tempat-tempat yang kotor seperti WC, jarian, TPA, bukan taman PAT apa? Taman Pendidikan Al-Quran, bukan. Tapi tempat pembuangan akhir sampah, TPAS gitu ya. Yang kotor-kotor ya, di tempat-tempat sepi yang jauh dari orang, di hutan, di kuburan, dan di rumah-rumah orang, dan bertempat di atapnya. Selalu itu ada ya, ya. Dan ketika orang ketika masuk rumah menyebut nama Allah, bismillah, terus assalamualaikum, maka kata pemimpin setan di rumah ini, la mabita lakum hadhil lailah, tidak ada tempat bermalam bagi kalian di tempat ini. Dan ketika orang makan malam mengucapkan bismillah, apa kata setan ke anak buahnya? La asya'alakum hadhil lailah, tidak ada makan malam di rumah ini semalam ini. Akhirnya setan itu keluar mencari tempat lain ya. Jadi bisa enggak kita mengusir? Bisa, dengan cara begitu masuk sebut nama Allah di pintu, bismillah, lalu salam ke orang yang ada di dalamnya. Ya, ketika mau makan bismillah, terus dipakai sholat, sholat sunat untuk laki-laki, sholat fardu untuk wanita. Ya, dipakai ngaji, disetel murattal, maka setan-setan yang ada di rumah itu nggak bisa berleluasa menggoda, mengkondisikan keburukan, mereka akan keluar. Tapi kalau umpamanya di rumah itu orang masuk keluar rumah tanpa bismillah, tanpa doa, tidak pernah dibacakan Quran, tidak pernah dipakai sholat, terus yang disetel musik, dangdut, nyanyian, wah betah banget tuh setan di tempat seperti itu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah azza wa jalla, dan juga semoga senantiasa diberikan kelapangan ilmu untuk memberikan faidah-faidah untuk para jamaah dan para pemirsa. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini. Dan insyaallah kami akan informasikan kajian untuk sore hari nanti, insyaallah di Masjid Umar bin Khattab akan hadir kajian spesial Zulhijjah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema agungnya ibadah saum. Pada Senin sore nanti 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, bagi antum yang memerlukan informasi berkenaan dengan program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama di Yayasan Tarbiyah Sunnah, silakan bisa menghubungi nomor 0811 216 1476. Barakallahu fikum, sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.

0: Tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-1476-8 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh gak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab. Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi, terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan, tapi jangan lupakan belajar, belajar dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan al-burghuth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus

0: mudah dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya.

0: ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan salat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel teman. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan melalui oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Iki suwe temen ya. Cak-cak-cak-cak. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yu'zi.